Sahabat, selamat berjumpa kembali dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus Sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9 di kota Semarang. Saat ini kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini. Minggu 4 Oktober 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua.

sahabat itu, sebelum kita menikmati acara sepanjang hari ini, kita datang dalam doa kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan, kami datang kepada-Mu di pagi hari ini. Kami boleh bersyukur menikmati hari baru yang Tuhan anugerahkan buat kami. Sebentar kami hendak menyapa sahabat pendengar lewat udara. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami yang mendengarkan siaran kami, memberkati setiap mata acara dan program yang kami siarkan sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Tuhan bungkus dengan kuasa darah-Mu setiap peralatan yang kami pakai agar bisa mengudara dengan baik. Lawatlah setiap sahabat Iktus dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan akan tolong mereka. Tuhan akan melindungi kami dengan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan, menjauhkan dari sakit penyakit, dari virus, dari apapun yang mengganggu kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan siaran kami hari ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Shalom, selamat pagi sahabat Tiktus. Jumpa kembali di Happy Sunday bersama 96.5 FM di edisi hari ini. Tentunya kabar sehat sukacita selalu yang kami harapkan dari sahabat-sahabat Tiktus. Setelah sepanjang hari-hari terlewati dengan kesibukan, tentunya hari ini hari spesial Anda bisa menikmati kebersamaan dengan orang-orang terkasih. Banyak hal yang mungkin ingin sahabat lakukan, tapi jangan lupa spesial di hari Minggu Anda bisa memberikan waktu spesial juga untuk Tuhan dalam ibadah Minggu hari ini. Baik sahabat Tiktus, mungkin ada sebagian sahabat yang ibadah pagi, siang, atau sore. Mungkin Anda juga bisa memilih waktu yang tepat untuk bersama keluarga beribadah bersama di gereja Anda masing-masing. Baik buat sahabat yang tetap bisa menikmati 96.5 FM, kami akan menemani sahabat Tiktus dengan serangkaian lagu indah memberikan sukacita di hari Minggu ini.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Bu, ayo bangun, katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
4: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
3: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit. Baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
4: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
3: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
5: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Bagaimana dengan lagu tadi sahabat itu? Semoga memberikan sukacita tersendiri. Hari Minggu hari yang dinanti menjadi hari libur, hari istirahat, dan mungkin menjadi hari paling favorit ya dalam kehidupan kita semuanya. Tapi jangan lupa sudah menyediakan waktu juga untuk beribadah bersama keluarga. Wajar saja sebab seharian mungkin Anda bisa menghabiskan seluruh waktu Anda untuk melakukan berbagai hal yang mungkin tidak sempat dilakukan di hari sebelumnya. Nah, hari ini saatnya Anda bisa melakukan hal-hal yang membuat Anda lebih lebih berbahagia begitu ya. Sambil tetap bersama 96.5 FM, lagu berikut memberikan kebahagiaan tersendiri buat Anda, dan saya bingkiskan untuk semua sahabat yang tetap setia stay tune di sini di 96.5 FM.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

Masih di 96.5 FM di Happy Sunday di hari ini. Jangan habiskan waktu di tempat tidur saja. Ayo buat sahabat yang mungkin masih kerentek-kerentek di tempat tidurnya, segera bangun, nikmati hari ini dengan penuh semangat. Meski hari libur, bukan berarti sahabat harus menghabiskan waktu bermalas-malasan sepanjang hari di tempat tidur ya. Mulai hari dengan bangun pagi, namun dalam suasana yang berbeda, sebab sahabat tidak akan masuk kerja kan. Nah, mungkin memang ada sebagian yang bangunnya agak siang, sarapannya agak siang, seperti itu enggak apa-apa sih, itu hak Anda. Yang penting jaga kesehatan dengan tetap melakukan aktivitas pagi, olahraga kecil, nikmati juga udara pagi yang segar. Habiskan pagi hari Anda dengan menyenangkan bersama keluarga. Baru apa hari ini? Oke, masih kami temani dengan serangkaian lagu-lagu indah bersama 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Dan sahabat-sahabat Iktus, di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui, Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650-14185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan Radio Siaran Iktus.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo dulu-duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sahabat Iktus masih di 96.5 FM ya. Lagu berikut pasti akan hadir kembali menemani kita semuanya. Jadi jangan lupa nikmati waktu untuk keluarga. Sahabat jarang bertemu dan menghabiskan waktu dengan keluarga, maka jangan sia-siakan hari libur ini. Lakukan semua hal yang membuat suasana lebih seru sepanjang hari Minggu. Habiskan waktu bersama keluarga dengan hal-hal yang berkualitas, di mana sahabat bisa melakukan berbagai hal yang menyenangkan bersama mereka. Yuk sahabat, kembali kita nikmati lagu Sukacita berikut ini, masih di 96.5 FM.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang 024-8412-508.
3: Mau ada apa toh, Cuk? Kok repot banget?
4: Ini loh, Nek, kita lagi melaksanakan 3M plus.
3: Lah, wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M plus? Piye toh iki?
4: Aduh, Nenek, ini 3M plus itu cara memberantas centik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali, menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain, mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas centik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh centik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
3: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
4: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi, Nek, 3M plusnya. Kita bisa memelihara ikan pemakan centik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan menggantung pakaian di dalam kamar kita. Begitu, Nek.
3: Wah, kalau begitu, Nenek juga ikut 3M plus biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus.

Sang Patiku, semoga kehadiran lagu-lagu tadi membawa sukacita dan suasana pagi yang berbeda, memberikan semangat tersendiri buat Anda semuanya. Tetap pastikan Anda menikmati acara-acara dari 96.5 FM. Tetap bersukacita hari ini dan nikmati acara berikutnya. Sampai jumpa di acara berikutnya. Tuhan berkati. Shalom.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus, kita akan bersama-sama beribadah bersama GKI Karangsaru, Semarang. Selamat beribadah.
2: Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru Semarang, pendengar radio siaran Iktus dan pemirsa ibadah melalui YouTube live streaming. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita memperhatikan beberapa informasi berikut ini. Inilah rangkaian kegiatan Bulan Keluarga 2026.
3: Memasuki Bulan Keluarga, mari kita ajak keluarga kita untuk tumbuh bersama dalam Kristus serta memiliki hati yang semakin serupa dengan Kristus. Dengan ikut memeriahkan berbagai rangkaian acara di dalam Bulan Keluarga yang diadakan selama bulan Oktober.
4: Mari bersama keluarga kita datang ke acara talk show dengan tema Apa Iya? Pada hari Jumat 9 Oktober 2026 jam 18.30 WIB, bertempat di Gedung Gereja GKI Karangsaru dengan pembicara Ibu Ade Widiantara dari Surabaya.
5: Medical check-up akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 7 pagi sampai jam 11 siang WIB di Balai Immanuel Bawah. Jemaat maupun simpatisan yang ingin melakukan medical check-up dapat mendaftar terlebih dahulu di depan Balai Immanuel Bawah.
6: Mari hadir dalam acara Couple Intimacy yang akan diadakan pada hari Kamis 15 Oktober 2026 jam 18.30 WIB bertempat di Gedung Gereja GKI Karangsaru dengan pembicara Pendeta Utomo. Akan ada romantic dinner juga.
7: Masak Indomie kelihatannya gampang kan? Tapi bagaimana kalau ada tantangannya? Saatnya adu kekompakan dan kesabaran dalam acara Mission Impossible, Lomba Masak Indomie Goreng, Antar Komisi, dan MJ. Mari hadir dan saksikan keseruannya pada hari Minggu 18 Oktober 2026 setelah ibadah kedua di depan Balai Immanuel Bawah.
8: Mari datang dan hadiri persekutuan keluarga Karangsaru dengan tema Home Sweet Home yang akan diadakan pada Kamis 22 Oktober 2026 pukul 18.30 WIB yang bertempat di Gedung Gereja GKI Karangsaru.
3: Demikianlah seluruh rangkaian acara Bulan Keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
2: Diundang kehadiran Bapak Ibu yang berusia 55 tahun ke atas untuk hadir dalam persekutuan Sola Fide pada hari Senin 5 Oktober 2026 pukul 18 atau 6 sore di Balai Immanuel Bawah dengan pembicara Profesor Dr. Christine Wibowo. Gathering Single Fellowship akan dilaksanakan pada Minggu 11 Oktober 2026 pukul 11:30 siang di ruang kelas 3 dan 4 Karangsaru 14. Demikian warta lisan, jemaat dimohon berdiri. Dalam ibadah Bulan Keluarga ini, kita bersama mengimani bahwa setiap keluarga kuat karena Kristus. Kekuatan itu terpancar ketika ada kasih dan pengampunan Kristus yang memerintah di dalam rumah tangga setiap kita.
9: Oleh kasih Kristus, kami belajar memimpin dengan kerendahan hati dan kepedulian.
10: Oleh pengampunan Kristus, kami belajar merawat ikatan keluarga dengan kesabaran dan kelembutan. Oleh teladan Kristus, kami belajar menghormati orang tua dan saling mengasihi sebagai saudara. Di dalam Kristus, setiap luka dipulihkan dan kehangatan relasi diperbarui.
2: Mari bersatu hati menyembah Tuhan yang kasihnya memulihkan dan menguatkan isi rumah kita.

0: Ibadah Minggu dalam rangka pembukaan Bulan Keluarga GKI Karangsaru tahun 2026 ini dan perayaan Perjamuan Kudus Sedunia berlangsung di dalam nama Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan beserta saudara.
2: Dan beserta saudara juga.
0: Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya juga menyapa Bapak Ibu saudara-saudari yang mengikuti ibadah dari tayangan live streaming maupun dari Radio Iktus. Mungkin sedang tidak enak badan, tidak bisa pergi ke gereja. Ada juga mungkin yang mendengarkan dari ranjang rumah sakit karena sedang terbaring dan sedang mengalami pemulihan. Mungkin juga ada yang sedang bepergian ke luar kota. Pagi ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah yang spesial. Pembukaan Bulan Keluarga, sekaligus nanti kita akan merayakan Perjamuan Kudus Sedunia. Hari ini gereja-gereja ekumenis di seluruh dunia, dari berbagai denominasi, baik itu Katolik Roma, Episkopal atau Anglikan, Metodis, Kalvinis, semua gereja-gereja ekumenis mengadakan Perjamuan Kudus sebagai tanda, sebagai simbol bahwa kita, anak-anak Tuhan, walaupun berbeda gereja, tetapi tetap satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini akan diadakan simbolisasi pembukaan Bulan Keluarga. Keluarga adalah sebuah kanvas putih yang dipercayakan Tuhan dalam tangan kita. Di atasnya kehidupan menggoreskan beragam warna. Ada sukacita dan tawa. Namun tidak jarang hadir pula air mata, lelah, dan pergumulan. Memasuki Bulan Keluarga tahun ini, semua keluarga diundang untuk menghayati bagaimana Kristus selalu hadir dalam setiap keluarga yang ada. Keluarga bukan hadir tanpa makna, melainkan sebuah karya yang indah, di mana di dalamnya kita melihat wajah Kristus melalui anggota keluarga kita. Dan lampu yang menyala ini menandakan bahwa terang Kristus selalu ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dalam kehidupan keluarga kita, menjadi penuntun kita di setiap keluarga untuk menapaki kehidupan di bumi ini. Harta yang paling berharga adalah keluarga.

Mari bersama kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Masing-masing mengambil waktu hening, membuka kehidupannya di hadapan Tuhan, masing-masing berkata-kata di hadapan Tuhan, sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas keluarga di mana kami Tuhan tempatkan. Kami menyadari tidak ada keluarga yang sempurna, karena di dalam keluarga juga berisi pribadi-pribadi yang tidak sempurna. Tetapi di dalam ketidaksempurnaan itu, kami melihat Tuhan berkarya. Di dalam ketidaksempurnaan itu, kami melihat bagaimana Tuhan membentuk kami, pribadi lepas pribadi, menjadi pribadi yang baik, sehingga keluarga kami pun bertumbuh menjadi keluarga yang baik. Ampuni kami ya Bapa, jikalau selama ini kami hanya berfokus pada kekurangan keluarga kami. Kami hanya berfokus pada ketidaksempurnaan keluarga kami. Kami tidak melihat bahwa di dalam ketidaksempurnaan itu, di dalam berbagai kekurangan yang ada, ternyata Tuhan berkarya, memakai setiap orang dalam keluarga untuk boleh saling mengasihi, memperhatikan. Mampukan kami ya Bapa, mulai dari hari ini, untuk dapat melihat akan karya kasih Tuhan di tengah keluarga kami masing-masing. Walaupun keluarga kami tidak sempurna, tapi kasih-Mu yang sempurna menaungi kami, melindungi kami, menuntun kami, sehingga keluarga kami boleh merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Inilah doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan kepada-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

0: Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini dengarlah anugerah pengampunan dari Allah seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah pengampunan dosa dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Damai Kristus bagimu.
1: Damai Kristus bagimu juga.
0: Mari kita bersyukur atas pengampunan yang Tuhan berikan dengan berdamai dengan sesama.

Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita karena sudah diperdamaikan dengan Allah dan dengan sesama. Mari bersama kita memuji Tuhan dengan sebuah pujian, nyatakan Kristus dalam keluarga. Dan pujian ini merupakan lagu tema bulan keluarga tahun ini. Sedikit informasi bahwa lagu ini ciptaan seorang anggota jemaat dari GKI Bromo Malang. Dan dengan izin dari GKI Bromo Malang, kita diperkenankan untuk memakai lagu ini menjadi lagu tema bulan keluarga di tempat ini. Kiranya pujian ini boleh jadi berkat bagi kita semua.

sebuah pujian yang indah. Dan jikalau Bapak Ibu ingin mempelajari lagu ini, menyanyikannya di rumah, dicetak di dalam warta jemaat, Bapak Ibu bisa ambil dan bisa dinyanyikan di rumah sebagai sebuah pujian yang boleh menemani kita selama bulan keluarga tahun 2026 ini. Saat ini paduan suara Eliata akan mempersembahkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan paduan suara Eliata ini merupakan paduan suara yang unik, diikuti oleh anggota dari GKI di Semarang, terutama GKI Karangsaru, Beringin, dan Peterongan. Dan keluarga paduan suara Eliata ini sudah melayani Tuhan sedemikian lama. Tante Kim, mungkin kalau boleh tahu berapa tahun usia paduan suara ini? Sejak tahun 62, setia melayani Tuhan sampai sekarang, dari generasi ke generasi. Kiranya pujian yang akan dinyanyikan boleh mempersiapkan hati setiap kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan.

Sebuah pujian yang indah yang mempersiapkan hati kita untuk nanti menerima sakramen perjamuan kudus, sekaligus juga mempersiapkan hati kita untuk menerima anugerah firman-Nya yang sebentar lagi akan kita baca, kita dengar, kita renungkan. Mari kita bersama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur saat ini Tuhan kembali memberikan kepada kami kesempatan untuk berdiam diri, mempersiapkan hati dan pikiran kami sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami agar kami beroleh konsentrasi yang baik, kami dapat membaca merenungkan firman Tuhan dengan baik, memahaminya, dan kami melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Tolonglah hamba-Mu yang sederhana ini untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang mendengarkan melalui media sosial. Bersabdalah ya Bapa, karena kami sungguh rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pagi ini terambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 24 dengan sampai ayat 27. Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, LAI memberi judul Dua Macam Dasar. Jadi, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin bertiup melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Namun, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin bertiup melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan besarlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup hari lepas hari. Haleluya.

Jemaat Tuhan berbicara tentang keluarga yang kuat karena Kristus tidak bisa dilepaskan dari pribadi-pribadi yang ada di dalam keluarga itu. Pribadi-pribadi yang juga kuat di dalam Kristus. Pribadi-pribadi yang tangguh dalam menghadapi pergumulan hidup karena mengarahkan kehidupannya kepada Kristus. Oleh karena itu, pembahasan kita hari ini diawali dengan pembahasan mengenai bagaimana menjadi pribadi yang memiliki kehidupan yang tangguh, kuat dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup, sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam bacaan kitab suci hari ini. Bacaan Injil yang baru saja kita baca merupakan penutup dari rangkaian khotbah Tuhan Yesus yang cukup panjang, yang dikenal sebagai khotbah di bukit. Khotbah di bukit ini dimulai di pasal 5 dan berakhir di pasal 7. Tuhan Yesus menutup rangkaian khotbahnya dengan sebuah perumpamaan. Melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus ingin mengajar murid-muridnya yang hadir saat itu, orang banyak yang pada itu saat itu hadir, dan mengajar kita semua yang saat ini hadir beribadah tentang dua hal. Yang pertama, bagaimana seharusnya kita merespon atau menanggapi khotbah pengajaran yang sudah disampaikan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, dampak dari respon tersebut terhadap kehidupan para pendengar khotbah. Jadi hari ini kita akan belajar dua hal, bagaimana seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan ketika sudah mendengarkan akan berita firman Tuhan itu, bagaimana kita seharusnya merespon. Dan kita akan belajar juga terhadap respon-respon yang ada, apa dampaknya terhadap kehidupan kita sebagai para pendengar khotbah. Nah, Tuhan Yesus mengemukakan ada dua respon yang berbeda. Yang pertama, mendengar dan melakukan. Yang kedua, hanya mendengar saja. Yang mendengar dan melakukan ini dikatakan sebagai orang bijaksana. Yang mendengar saja tanpa melakukan dikatakan sebagai orang bodoh. Nah, untuk menjelaskan dampak dari masing-masing respon, dari dua respon tersebut, maka kemudian Tuhan Yesus melanjutkan perumpamaannya dengan menceritakan bahwa dua orang ini sama-sama membangun rumah. Orang yang bijaksana membangun rumahnya di atas batu, orang yang bodoh membangun rumahnya di atas pasir. Lalu diceritakan, datanglah hujan lebat, banjir datang dan angin bertiup. Rumah yang dibangun di atas batu ternyata tetap kokoh berdiri karena dasarnya, karena pondasinya menempel pada batu atau cadas yang kuat. Rumah yang dibangun di atas pasir ternyata hancur luluh karena pondasinya bertumpu pada pasir yang mudah larut, terbawa oleh aliran air. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, rumah dalam perumpamaan ini adalah simbol dari kehidupan kita. Sedangkan hujan, banjir, angin yang bertiup merupakan simbol dari berbagai tantangan, permasalahan, krisis yang seringkali datang menerpa kehidupan kita. Seseorang yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya, yaitu orang yang bijaksana, akan memiliki kualitas kehidupan yang baik, kehidupan yang kokoh, kehidupan yang tidak mudah goyang, tidak mudah tumbang saat tantangan, permasalahan, krisis hidup itu datang dalam kehidupannya. Tetapi seseorang yang mendengar firman Tuhan dan kemudian tidak melaksanakannya, hanya sekedar mendengar, hanya sekedar tahu, yang disebut sebagai orang bodoh, akan memiliki kualitas hidup yang buruk, kehidupan yang rapuh, hidup yang mudah goyang, mudah tumbang saat permasalahan, badai hidup, krisis hidup itu datang menghampiri kehidupannya. Dengan demikian, dampak dari mendengarkan dan melakukan firman Tuhan adalah memiliki kehidupan yang kuat.
dampak dari mendengarkan firman Tuhan tanpa melakukannya adalah memiliki kehidupan yang rapuh. Tuhan Yesus menginginkan setiap orang yang mendengarkan firman-Nya memiliki kehidupan yang kuat. Tidak mudah tumbang ketika tantangan itu, badai persoalan itu datang. Dan kehidupan yang kuat hanya bisa diwujudkan dengan cara mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah, mungkin saat ini ada beberapa yang bertanya dalam hati, sebenarnya apa hubungannya antara mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan kehidupan yang kuat? Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dikisahkan ada dua orang bapak. Sebut saja Bapak Didi dan Bapak Dodo. Keduanya rajin hadir dalam acara pendalaman Alkitab di gereja yang dilakukan sebulan sekali. Nah, saat itu mereka berdua hadir dalam acara pendalaman Alkitab seperti yang rutin mereka lakukan. Tema pendalaman Alkitab di gereja pada waktu itu adalah mengucap syukur dalam segala hal. Pesan yang disampaikan di dalam pendalaman Alkitab itu adalah sebagai pengikut Kristus, kita harus bersyukur dalam segala hal. Bersyukur berarti menerima apa saja yang Tuhan berikan kepada kita dan meyakininya sebagai sesuatu yang baik. Nah, Pak Didi mendengar uraian PA itu, memahaminya, tetapi tidak berusaha untuk mempraktekkan dalam hidup sehari-hari. Setiap kali Tuhan menjawab doa-doanya dengan jawaban yang berbeda dengan apa yang dia inginkan, dengan apa yang dia rindukan, maka dia mengalami kekecewaan. Dia marah kepada Tuhan. Menurutnya, apa yang dia minta, apa yang dia mohon, itu sesuatu yang baik. Tetapi kenapa Tuhan tidak mengabulkan sesuatu yang baik itu? Pak Didi bekerja sebagai seorang karyawan. Di dalam kesehariannya, dia selalu membanding-bandingkan kehidupannya dengan saudara-saudara, dengan teman-teman sekerja yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Pak Didi sulit bersyukur. Dia tahu bagaimana cara bersyukur, tapi dia tidak melakukannya. Lain Pak Didi, lain Pak Dodo. Pak Dodo mendengar uraian PA tentang bersyukur. Menerima apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupannya sebagai pemberian yang terbaik dari Tuhan. Pak Dodo memahami dan berusaha melakukan apa yang sudah dia dengar. Pak Dodo berusaha untuk dapat menerima pemberian Tuhan itu, dia terima sebagai pemberian yang baik, walaupun seringkali berbeda dari apa yang dia mohonkan, seringkali berbeda dengan apa yang dia rancangkan. Dengan itu, dia bisa merasa bersyukur dalam segala hal. Suatu kali Pak Dodo berdoa, minta berkat Tuhan untuk dapat beli motor baru, karena motor yang selama ini dia gunakan untuk beraktivitas, untuk bekerja, itu sudah terlalu tua, sehingga tidak lincah lagi dan sering keluar masuk bengkel. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Namun rupanya Tuhan memberikan jawaban lain. Tuhan memberikan berkat yang cukup untuk tukar tambah dengan motor second. Maka Pak Dodo menerima motor second itu sebagai pemberian terbaik dari Tuhan.

Dan Pak Dodo pun menerima itu sebagai pemberian yang terbaik dari Tuhan untuk dirinya, untuk keluarganya. Dan ternyata dengan anaknya kuliah di universitas yang baik di dalam kota, keluarga Pak Dodo bisa berhemat. Tidak perlu uang kos, tidak perlu tambahan uang makan karena anaknya tetap bisa tinggal bersama dan makan bersama. Dia berpikir seandainya permohonannya itu dikabulkan Tuhan, anaknya bisa kos di luar kota, maka dia harus mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anaknya di luar kota. Nah, dengan berusaha mempraktekkan firman Tuhan yang dia dengar di dalam pendalaman Alkitab tentang bersyukur dalam segala hal, Pak Dodo terlatih untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya, untuk melihat segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupannya berdasarkan kacamata Tuhan, bukan berdasarkan kacamata dirinya sendiri. Pak Dodo yakin Tuhan pasti berikan yang terbaik bagi dirinya, bagi keluarganya. Sampai suatu ketika, kondisi perekonomian semakin lesu, daya beli masyarakat semakin menurun. Pak Dodo bergumul tentang pekerjaannya. Demikian juga dengan Pak Didi. Ternyata mereka berdua ini sama-sama terancam di PHK karena ekonomi yang tidak menentu. Nah, keduanya kemudian berdoa dalam persekutuan doa yang diadakan di gereja, minta didoakan teman-teman sepersekutuan doa, dan mereka berdoa bersama-sama. Harapannya mereka tidak di PHK. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi ternyata beberapa hari kemudian terdengar kabar bahwa Pak Didi dan Pak Dodo kedua-duanya di PHK. Lalu kemudian apa yang terjadi? Pak Didi sangat sedih, sangat kecewa. Ia memandang PHK sebagai akhir dari segala-galanya, sehingga dia tidak punya lagi pengharapan untuk hari depan. Pak Didi ini tidak biasa untuk bersyukur, tidak terbiasa untuk menerima apa yang Tuhan berikan sebagai sesuatu yang terbaik bagi dirinya. Pak Didi ini tidak terbiasa melihat kenyataan hidup berdasarkan kacamata Tuhan. Maka dia larut dalam kesedihan, kekecewaan, sampai akhirnya sakit. Lain Pak Didi, lain Pak Dodo. Pak Dodo selama ini sudah berusaha, berproses untuk bersyukur dalam segala hal. Sehingga ketika berita PHK itu datang, Pak Dodo dapat menerima kenyataan PHK itu dan memandangnya sebagai salah satu pemberian Tuhan yang baik bagi dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Pak Dodo ini yakin di balik PHK yang Tuhan izinkan hadir di dalam kehidupannya, Tuhan punya rencana yang baik, yang indah bagi dirinya dan bagi keluarganya. Maka dengan keyakinan itu, Pak Dodo bisa menjalani hari-harinya dengan optimis, dengan tetap berpengharapan, dengan bersemangat. Maka dia mencari pekerjaan baru kesana kemari. Sambil mencari pekerjaan baru kesana kemari yang tidak kunjung dapat, karena juga terjadi banyak PHK di mana-mana, maka Pak Dodo ini menerima servis barang-barang elektronik dari tetangga-tetangganya. Tadinya di waktu senggang setelah dia cari kerja, tidak kunjung dapat, dia otak-atik barang-barang yang rusak di rumahnya, bisa jadi betul, tetangga-tetangganya melihat dan tahu, lalu tetangga-tetangganya mulai menserviskan barang-barang elektronik yang rusak kepada dia. Karena ekonomi lesu, banyak orang tidak mau beli baru, lebih baik apa yang rusak. Kalau bisa diperbaiki, diperbaiki karena harganya akan lebih murah. Dan pada akhirnya, reparasi alat elektronik yang dijalani oleh Pak Dodo jadi sangat ramai dan berkembang. Bahkan dia bisa mempekerjakan beberapa pegawai untuk menyelesaikan berbagai tugas yang dia dapatkan. Nah, ketika Tuhan mengizinkan PHK menghampiri kehidupan Pak Dodo, ternyata Tuhan punya rencana lain. Cari kerja itu susah, maka Tuhan menyediakan kesempatan bagi Pak Dodo untuk membuka usaha sendiri, usaha sederhana, servis peralatan elektronik rumah tangga, yang ternyata ketika itu dilakoni, ditekuni, dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah Pak Didi dan Pak Dodo ini menolong kita untuk memahami hubungan antara mendengar dan melakukan firman.

firman Tuhan dalam kehidupan dengan kehidupan yang kuat, kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang tangguh. Pak Dodo selalu berusaha mempraktikkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga dia ketika mendapati kenyataan yang berbeda dengan harapannya, dia tidak kecewa, dia tetap bersyukur dan tetap bisa melihat ini adalah salah satu karya penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Setiap kali menghadapi kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan harapan, itu semua diterimanya dan dipercayai sebagai sesuatu yang baik. Tanpa sadar, sebetulnya Pak Dodo selama ini sedang menjalani sebuah latihan rohani. Latihan rohani yang terus-menerus dijalani dengan penuh ketekunan ternyata merupakan persiapan diri yang sangat baik dalam menghadapi krisis hidup yang sewaktu-waktu dapat hadir di dalam kehidupan kita dan tidak dapat ditebak kapan itu datangnya. Ketika di PHK, Pak Dodo dapat menerima sebagai rancangan Tuhan yang baik bagi dirinya karena sehari-hari sebelumnya ia sudah belajar berproses menerima pemberian Tuhan yang seringkali tidak sesuai dengan harapannya itu diterima sebagai sesuatu yang baik adanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang tekun belajar firman Tuhan dan tekun berproses melakukan firman Tuhan dalam hidupnya akan memiliki kehidupan yang kuat karena mempunyai banyak pengalaman menjalani dinamika berdasar firman Tuhan bersama dengan Tuhan. Dampaknya adalah ia memiliki kehidupan yang tidak mudah tumbang ketika krisis hidup itu datang. Karena dia punya banyak pengalaman, ketaatan berproses melakukan firman Tuhan, dan pengalaman itu adalah sebuah persiapan untuk menghadapi krisis yang kita tidak tahu kapan itu datangnya. Orang yang tekun belajar firman Tuhan tapi tidak melakukannya, hanya sekedar suka belajar dan hanya sekedar tahu, maka akan memiliki kehidupan yang rapuh. Dia tidak punya pengalaman berdinamika hidup bersama dengan Tuhan, maka dia adalah seseorang yang bodoh. Dampaknya, dia akan lekas tumbang ketika krisis kehidupan datang, terkaget-kaget ketika badai kehidupan itu datang. Karena dia tidak bisa memaknai sesuatu yang berbeda dari apa yang dia inginkan sebagai yang terbaik dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pribadi yang kuat karena Kristus adalah pribadi yang mendengarkan firman Tuhan tapi juga yang berusaha melakukannya. Tidak mudah tumbang ketika badai kehidupan datang karena sudah terlatih menjalani dinamika kehidupan bersama dengan Tuhan, menjalani suka duka bersama dengan Tuhan. Pribadi yang kuat karena Kristus tidak mudah larut dalam kekecewaan, tidak mudah goyah, tidak mudah rubuh imannya, tidak mudah tumbang harapannya, karena kehidupannya berdiri di atas batu yang kokoh, yaitu firman Tuhan. Nah, keluarga yang kuat karena Kristus adalah keluarga yang mendengarkan firman Tuhan. Tidak hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, tapi keluarga itu berusaha melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga keluarga itu terlatih memiliki pengalaman berdinamika menghadapi pergumulan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan keluarga yang kuat karena Kristus tidak akan mudah kecewa, tidak akan mudah larut di dalam kekecewaan, tidak mudah tumbang harapannya karena kehidupannya berdiri di atas batu yang kokoh, yaitu firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga yang kuat karena Kristus, maka keluarga itu suka belajar firman Tuhan, suka memahami firman Tuhan, suka melakukan firman Tuhan, sehingga ketika mereka melakukan firman Tuhan itu, mereka sedang dilatih, melatih diri untuk menghadapi krisis hidup yang mungkin akan datang di hari depan yang kita tidak tahu kapan itu datangnya.
Mari bersama-sama kita berusaha menjadi pribadi-pribadi yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang kuat karena Kristus, keluarga yang suka mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan menjalani proses hidup bersama-sama dengan Tuhan. Amin.

Jemaat Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama merayakan sakramen perjamuan kudus. Kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita pujikan sebuah pujian karya terbesar. Kasihnya yang indah, hatinya yang mulia, hanya kita temukan di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita.

0: Jemaat Tuhan, saat ini kita akan merayakan sakramen perjamuan kudus karena Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menetapkan dan mengundang kita untuk merayakannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya serta tidak berada di bawah penggembalaan khusus. Anak-anak yang belum mengaku percaya atau belum menerima sidi tidak diperkenankan untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Dengan penuh sukacita kami juga menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang telah menyatakan kesediaannya untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami di sini. Kami menyambut saudara-saudara yang berasal dari GKI Marta di Gereja Purwokerto, GKI Peterongan, GKI Beringin, GKI Blora, GKI Ngupasan, GKI Agape Jakarta, GKJ Wonosobo, GKJ Kudus, Gereja Stadion, Gereja Santa Familia Atmodirono, GKJ Manahan Solo, GPM Rehoboth Ambon, Gereja Kalimantan Evangelis, dan GKY BST. Di dalam ketidaksempurnaan kita, Allah telah menyucikan kita dari segala dosa dan membarui hidup kita dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Mari bersama-sama kita naikkan doa syukur agung. Tuhan besertamu.
1: Dan besertamu juga.
0: Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan.
1: Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
0: Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
1: Sungguh layak bersyukur kepada Tuhan.
0: Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu sebab engkau telah menciptakan alam semesta dan memeliharanya dengan penuh kasih. Engkau juga telah memelihara gerejamu dan dalam mengarungi samudera zaman. Kami bersyukur karena putramu Yesus Kristus yang menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang engkau kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam kehidupan di bumi ini. Kami bersyukur atas kesempatan hari ini bersama-sama dengan seluruh gereja-gereja ekumenis di dunia merayakan perjamuan kudus mengingat akan kasih Tuhan bagi kami manusia berdosa. Tuhan, kemuliaan-Mu kami agungkan bersama dengan para malaikat di surga yang tak henti-hentinya memuji.

0: saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, dan kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana dia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangannya kembali di akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Pada malam waktu Kristus diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada para muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diberikan bagimu, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku." Demikian juga sesudah makan, diambilnya cawan, lalu ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku."
1: Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan.
0: Sebagai persekutuan yang telah dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ya Roh Kudus, persatukanlah kami di dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus, dan terimalah. Mari kita persiapkan roti perjamuan kita. Mari kita angkat roti perjamuan kita. Kita ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Telah diserahkan bagi keselamatan kita. Makanlah dengan penuh percaya dan syukur. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Terimalah. Mari kita angkat cawan perjamuan ini. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah dengan percaya dan syukur. Hendaknya setiap kita yang telah dijamu oleh Tuhan bersyukur dengan berseru, "Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat." Mari kita ungkapkan syukur kita atas sakramen perjamuan kudus yang sudah kita nikmati, berkat dari Tuhan yang luar biasa. Kita pujikan karya terbesar.

0: Jemaat dimohon berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
1: Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menaikkan doa syafaat. Marilah kita naikkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala berkat-Mu, kami bersyukur atas firman yang sudah kami baca, kami dengar, kami mengerti. Kiranya kami diberi semangat, diberi kemampuan, Roh Kudus boleh menolong kami untuk melakukannya. Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang kuat, tangguh ketika kami harus menghadapi berbagai badai kehidupan. Saat ini kami juga bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kegiatan gerejawi selama satu minggu yang lalu. Dan kami mohon kiranya Tuhan terus menolong kami di dalam menjalankan berbagai aktivitas gerejawi, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, boleh kami kerjakan masing-masing dengan baik. Sehingga setiap acara yang dilangsungkan di tempat ini boleh bermanfaat, baik itu mengakrabkan satu dengan yang lain maupun menumbuhkan akan kerohanian kami. Kami juga membawa bangsa dan negara kami ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Tak henti-hentinya kami mohon, kiranya Tuhan terus berikan hikmat kepada pemerintah kami agar boleh memerintah dengan baik, memikirkan kesejahteraan rakyat, dijauhkan dari keinginan untuk menguntungkan diri sendiri maupun golongan atau kelompok. Tapi biarlah semangat untuk melayani seluruh rakyat Indonesia boleh selalu ada di dalam hati dan pikiran mereka. Inilah doa permohonan kami ya Bapa, yang kami naikkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
0: Jemaat yang terkasih, marilah kita bersyukur dengan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Persembahan syukur didasari firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 14b yang berbunyi demikian. Sebab darimulah segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepada-Mu. Persembahan syukur dapat diberikan dengan scan kris GKI Karangsaru berikut ini dan yang juga terdapat di kursi atau dengan memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang ada di pintu gereja, juga melalui rekening GKI Karangsaru Semarang. Marilah kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengundang kami untuk duduk semeja dengan-Mu. Kami juga bersyukur untuk penyertaan dan berkat Engkau limpahkan kepada kami. Inilah persembahan yang telah kami persiapkan. Kiranya Engkau kuduskan, susikan, sehingga persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat, terimalah persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.
1: Umat Tuhan, marilah kita pulang dengan satu tekad untuk membangun spiritualitas keluarga kita, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang kokoh di dalam Kristus, suka membaca firman Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan, tetapi juga suka melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga sewaktu-waktu ketika badai itu datang. Ketika krisis kehidupan itu datang, kita sudah berproses, berdinamika bersama dengan Tuhan dan firman-Nya. Dan kita tidak goyah, kita tidak hancur, tetapi kita tetap kokoh berdiri bersama-sama dengan Tuhan. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan kita mohon berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.

0: Halo sahabat wanita, apa kabar hari ini? Senang sekali saya Priska bisa kembali hadir untuk Anda setelah pertemuan terakhir pada episode sebelumnya. Kali ini, semoga Anda bisa meluangkan waktu untuk menikmati program Wanita Berpengharapan yang akan memberi Anda ilmu baru dan tentunya pelajaran rohani. Segmen pertama kita adalah akan berbincang-bincang bersama dengan Dr. Esti mengenai radang usus besar. Sahabat wanita, saya yakin setidaknya Anda pernah mendengar iklan yang mengajak kita untuk mencintai usus. Ya, menurut saya itu memang benar. Sekalipun kita tidak pernah melihat usus kita sendiri secara langsung, tapi tetap kita harus menyayangi organ tersebut. Halo Dr. Esti, apa kabar?
1: Halo Mbak Priska dan sahabat wanita semuanya.
0: Jangan bosan ya dokter kalau saya tanya-tanyai terus setiap ketemu.
1: Ayo kita bahas sama-sama.
0: Nah dokter, seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa hari ini kita akan belajar tentang radang usus besar. Dokter, saya ini punya pertanyaan. Radang usus besar ini apakah sama dengan yang namanya Crohn disease?
1: Ya, oke. Jadi kita harus tahu istilah katanya dulu ya. Jadi kalau radang usus besar, otomatis usus yang besar atau bahasa Latinnya itu kolon. Peradangan kan ada itisnya ya. Jadi kalau digabung jadi kolitis. Kolitis itu adalah radang usus besar. Yang tadi yang paling bawah ya. Jadi kalau usus kita rata-rata 5-6 kali dari panjang tubuh kita dalam meter ya. Nah usus besar itu termasuk yang panjang juga yang paling gede. Karena menampung dari sisa-sisa makanan yang siap untuk dikeluarkan. Nah. Peradangan ini apakah sama dengan Crohn disease? Nah, kalau Crohn disease itu adalah kondisi peradangan pada area pencernaan. Jadi, nggak cuma usus besar. Okay. Kalau tadi kolitis kan usus besar tok ya. Nggak sepanjang usus yang semuanya. Tapi kalau Crohn disease itu area dari mulut, lambung, usus kecil atau usus halus, usus transversal, usus besar, itu semuanya masuk di Crohn disease. Jadi apakah kolitis bagian dari Crohn disease? Ya,
0: okay.
1: Bagiannya ya, seperti itu. Jadi pencernaan semua. Jadi memang kalau kolitis ini peradangan area usus besar yang kondisinya ini akan sangat terasa oleh pasien dan tidak nyaman. Seperti itu.
0: Rasa tidak nyaman itu contohnya seperti apa dokter? Ya.
1: Jadi kalau usus besar sudah mengalami peradangan, yang paling terasa itu adalah perut bagian bawah, orang akan mengeluh. Itu yang mules sekali atau kram ya, kram sekali biasanya sampai bungkuk. Kram sekali, terus biasanya ada diare. Diare itu bisa disertai dengan darah atau cairan saja. Atau justru dia tidak bisa BAB, ya karena mengeras di area bawah ya. Kemudian ada keluhan simptomatik lain, misalnya demam, gergesi, menggigil, nah seperti itu. Jadi peradangan usus besar itu, ia hampir mendekati kondisi di mana kalau kita akan mengalami kebocoran usus.
0: Peradangan.
1: Pada waktu peradangan itu ya. Jadi kalau peradangan usus besar ini kan masih tanda awal tapi tidak sampai ke kondisi mengancam nyawa.
0: Nah dokter, apakah benar kalau radang usus besar ini lebih sering dialami oleh kelompok usia saya, yaitu usia 20 tahun sampai usia 30 tahun? Atau sebenarnya malah semua usia, bahkan dari anak-anak, usia saya, sampai usia lansia?
1: Ya, oke. Kalau berkaitan dengan rasio umur ya, dikatakan memang pada usia muda, dewasa muda. Biasanya di bawah 35 tahun, ini juga kita kaitkan dengan faktor lain. Kenapa muda? Iya, karena ada beberapa kebiasaan yang memicu terjadi peradangan usus besar. Misalnya dia ada kebiasaan merokok. Merokok gak terbatas pada pria ya, wanita ada juga yang merokok baik aktif maupun pasif. Kemudian ada gen keluarga, mungkin dia memang ada keluarganya yang mengalami Crohn disease. Kemudian pada orang yang biasa mengkonsumsi obat rematik cekot-cekot, yang biasanya memang banyak dialami oleh kaum muda. Cekot-cekot, linu, beli jamu yang ada obatnya, beli pil yang bebas, yang rentengan, nah itu sering terjadi. Jadi minum obat yang tidak sesuai resep dokter, kemudian juga kebiasaan pola makan yang kurang sehat. Tetapi sifatnya kronis, berlangsung lama, makanya muncullah peradangan itu. Jadi kombinasi ya. Dan kombinasi itu ternyata diteliti banyak di usia yang dewasa muda.
2: Berarti seusia-usia gitu. Saya gini.
1: Betul.
2: Ya dokter ya.
1: Iya, biasa okay, makan okay. juga.
2: Nah sahabat wanita, jika Anda berada di usia 35 tahun ke bawah, yaitu 20, 30, 40, sepertinya memang harus lebih berhati-hati. Karena ini sering sekali penyakit ini dialami oleh usia ini, gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Nah, dokter, apakah penyakit ini itu juga disebabkan karena orang yang suka tahan pup, alias orang yang pupnya nggak lancar atau orang yang suka nahan pipis, tahan pup lebih tepatnya, apakah benar?
1: Ya, betul. Jadi ada kebiasaan atau beberapa kebiasaan lebih tepatnya ya, yang bisa memicu terjadinya radang usus besar ya. Salah satunya betul, orang yang bukan hobi ya, tetapi dia terpaksa menahan BAB karena kondisinya pas gak pas. Misalnya gini, jalan-jalan ke mall, habis makan tiba-tiba pengen BAB, tapi antrinya lama ke toilet, males lah selak jalan-jalan, malu dan sebagainya, ninggalkan keluarga, mau kemana? Ke pup dulu lah kan, malu ya ngomongnya.
2: Iya, apalagi kalau first date
1: ngampet,
2: gitu.
1: Nah, ada acara, ikan lucu banget, masuk ke toiletnya lama, kamu ngapain? Aduh, akhirnya ngampet dia, seperti itu, betul. Terus ada juga kebiasaan makan yang tidak sehat, seratnya kurang, biasanya itu. Ya, seratnya kurang, kebiasaan makanan junk food yang kandungan vitamin, sayur, dan buahnya itu kurang ya. Itu mempengaruhi juga untuk defikasi atau BAB-nya. Kemudian juga kebiasaan yang hobi makan yang spicy, berbumbu banyak, pedas dan sebagainya. Kalau itu lama ada di posisi usus besar, dia bisa melukai pembuluh darah. Nah, termasuk salah satunya peradangan berulang pada orang yang mengalami ambeien juga bisa.
2: Okay.
1: Orang ambeien kan sering juga ngampet BAB. Nah, habis itu BAB sampai ngeten lama. Karena 3 pegawai saya itu punya ambeien yang dia kalau BAB itu lama, bisa setengah jam nongkrong susah keluar. Nah, semakin dia ngeten, semakin dia lama, kan otomatis pembuluh darahnya membesar. Ambeien ini kan kondisi tertentu di area usus besar juga.
2: Betul.
1: Nah, ini nanti akan menambah memperburuk radang usus besar itu sendiri. Gitu.
2: Memang jadi ada hubungannya ya dokter, kebiasaan menahan buang air besar, kemudian jarang buang air besar, terus dipaksa-paksa keluar, dan kondisi ambeien juga itu bisa mempengaruhi seseorang bisa terkena radang
1: juga,
2: usus besar ini. Waduh, ini nih sahabat wanita kalau di rumah sukanya menahan-nahan, apalagi kebanyakan acara, terus sungkan untuk ke toilet, nah, lebih baik ke toilet sahabat wanita daripada ke rumah sakit ya. Nah
1: betul-betul.
2: Dokter, ini untuk pengobatannya sendiri sebenarnya apa yang dilakukan dan gimana ya? Kadang orang itu tunggu parah baru ke dokter. Nah, ini saat yang paling tepat untuk datang ke dokter itu di momen seperti apa kalau untuk kasus radang usus besar?
1: Jadi radang usus besar ini tindakan pengobatannya adalah mengikuti gejala dari pasien tersebut. Misalnya kayak tadi, nyeri perut yang kram luar biasa. Nanti kita akan memberi obat penghilang nyeri untuk perut ya. Golongan obat-obat tertentu itu akan meredakan keluhan nyeri. Kemudian pada orang yang diare parah. Nah ini ada yang diare parah karena peradangannya ini melukai mukosa usus. Ya, kalau melukai mukosa usus dia akan cenderung BAB-nya berulang dan biasanya dengan darah. Dan saya sudah ada beberapa pasien BAB warnanya apa? Hitam biasanya. BAB warnanya apa? Merah. Nah seperti itu. Merah itu usus besar bagian bawah.
2: Oke.
1: Okay. Kalau warnanya hitam itu usus atau lambung di bagian atas ya. Teroksidasi jadi warnanya hitam.
2: Oh bukan karena tercampur warna darah jadi hitam ya dokter?
1: Enggak. Jadi hitam itu darah yang teroksidasi. Biasanya dari area atas ya. Paling sering dari lambung sama usus halus yang bagian atas kita. Nah itu juga dikasih obat sesuai dengan kebutuhannya, obat perdarahan. Terus kita kasih juga antibiotik. Ya. Terus ada juga yang kembung itu besar banget sampai besesek, menggeh-menggeh sampai dia gak bisa ngomong, sampai kesakitan, itu juga kita kasih obat untuk bisa kentut atau untuk meredakan keluhan perut yang besar tadi. Kondisi yang lama bisa juga mengakibatkan atau kronis ya, pasien ini akan mengalami anemia karena perdarahannya berulang, kemudian berat badannya akan turun, kemudian kondisi anemia ini akan menyebabkan lemes, gak bisa bangun, terus ngelentruk orang bilang. Karena beberapa pasien lansia saya seperti ini.
2: Oke. Okay.
1: Jadi di rumah sudah ngelentruk, gak bisa apa-apa, kita cek ke sana HB-nya sudah drop. Otomatis kita rujuk ke rumah sakit, dia gak mau. Dia nggak mau mintanya di infus, nggak bisa dong. Kalau hilang darah harus ganti dengan darah. Ya, karena apa? HB-nya turun. Seperti itu. Dan itu sama, setiap hari saya telepon untuk ke rumah sakit, nggak mau, hari keempat tiba-tiba sudah dipanggil Tuhan. HP-nya tambah turun, kenapa perdarahannya berlangsung terus dari BAB-nya.
2: Okay.
1: Nah, jadi kalau kita menanganinya juga nggak tepat, juga berisiko. Nah, kondisi seperti ini kalau dibiarkan, itu juga bisa mengakibatkan kefatalan ya, apalagi sudah BAB dengan darah tadi.
2: Itu fatalnya nanti akan jadi penyakit apa, dokter?
1: Kalau fatalnya banyak, bisa saja peradangan berulang jadi CA. CA kolon, kanker ya, kanker usus besar bisa. Lubang di usus besar atau bocor juga bisa. Kan kronis ya, berulang, kena lagi, akhirnya bisa bocor. Bisa juga karena faktor trauma, makanan yang kasar, makanan pedas, tiba-tiba kesakitan nemen, biar BAB darah gak tertolong, gak sempat transfusi, fatal juga bisa meninggal.
2: Oke. Nah, untuk pengobatannya dalam kasus radang usus besar ini masih perlu operasi-operasi gitu atau enggak, dokter?
1: Oh, seandainya diperlukan dan itu memang harus karena sudah mengancam nyawa, ya.
2: Oke.
1: Tapi yang paling sering beberapa pasien saya itu hanya pengobatan plus transfusi. Transfusi darah kenapa ya? Karena tadi BAB-nya sudah dengan darah, sudah perlukaan berulang dan itu enggak cuma sekali. Jadi sudah 3 minggu, oh iya dok, sudah 1 bulan ini BAB-nya hitam, BAB-nya merah, lemes-lemes, dicek HP sudah drop, yaitu transfusi.
2: Oke, gitu. Kalau begitu pertanyaan terakhir dari saya, dokter.
1: Ya.
2: Makanan apa yang harus dihindari supaya saya dan juga sahabat wanita yang lain yang sedang mendengarkan itu tidak sampai terkena yang namanya radang usus besar? Tadi karena dokter bilang makan pedas, makan ini, makan itu. Nah, makanan yang lebih dikurangi kali ya,
1: betul,
2: dokter. Itu apa aja?
1: Jadi beberapa makanan yang harus kita waspadai agar tidak mengganggu fungsi usus. Usus itu adalah menyerap sari-sari makanan dan kemudian akan membuang lewat BAB ya. Jadi makanan yang tidak atau sulit diserap usus dan mengganggu BAB itu harus dihindari. Termasuk pedas tadi, semua makanan yang mengandung spicy lah. Merica, jahe berlebih, lombok berlebih itu juga waspada. Alkohol, mengiritasi mukosa usus, beberapa minuman yang sodanya tinggi juga berisiko. Terus juga adalah makanan-makanan yang tidak berserat. Yang orang hanya senangnya mau daging aja terus, gak mau sayur buah, ini juga berisiko gitu.
2: Oke, berarti kita harus menyeimbangkan apa yang kita makan ya, dokter?
1: Betul, 4 sehat, 5 sempurna. Tetap.
2: Sahabat wanita, jika Anda atau orang terdekat mengalami gejala radang usus besar seperti diare atau penurunan nafsu makan hingga terdapat darah pada feses, sebaiknya Anda segera menghubungi dokter terdekat agar mendapat penanganan yang tepat. Semoga perbincangan ini dapat menolong Anda, sahabat, untuk memiliki wawasan yang benar mengenai radang usus besar. Dan kini giliran Ibu Eti yang akan menemani Anda dan mengajak Anda untuk mendengarkan siraman rohani. Selamat mendengarkan.

Sahabat, ada pernyataan dari seorang raja yang sangat terkenal, yaitu Raja Daud. Dan pernyataan itu disukai banyak orang. Bahkan banyak orang sudah membuktikan kebenaran pernyataan Raja Daud itu. Nah, apa sebenarnya pernyataan Raja Daud? Pernyataan itu tertulis dalam Mazmur pasal 62 ayat 2. Raja Daud berkata, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku." Sekali lagi, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku." Kata-kata atau nyanyian Raja Daud ini sangat disukai banyak orang. Tentu tidak heran bila kata-kata Daud ini banyak dituliskan di buku, di pembatas Alkitab, bahkan ada yang menjadikan tulisan Raja Daud ini sebagai hiasan dinding. Dan banyak pula orang yang sudah membuktikan kebenaran kata-kata Raja Daud ini. Banyak orang bersaksi bahwa hidupnya menjadi tenang dan damai. Karena apa? Karena mereka mendekat kepada Tuhan. Nah sahabat, situasi dunia saat ini. Memang bisa membuat hidup kita tidak tenang. Kita khawatir dan kita takut. Bencana alam terjadi di mana-mana. Kejahatan manusia juga terjadi setiap saat. Dan keadaan ekonomi semakin sulit. Dan ini sangat meresahkan setiap orang. Dan saat ini kita harus terus mengingat nasihat firman Tuhan yang ditulis oleh Raja Daud tadi, yaitu, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku." Jadi yang perlu kita ingat bahwa hanya dekat Tuhan atau Allah saja akan membuat kita tenang. Artinya, benar-benar hanya dekat dengan Allah, tidak ditambah dengan hal-hal yang lain atau ilah-ilah lain. Nah, bagaimana caranya kita dapat dekat dengan Allah kita? Yang pertama, sahabat, hubungan yang dekat tentu dibangun dengan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu artinya setiap saat, kapan saja kita bisa berbicara dan berdialog dengan Tuhan. Ada banyak cara berdialog atau berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bisa berdoa setiap saat, menyapa Tuhan, mencurahkan segala isi hati, dan jangan lupa, kita harus selalu bersyukur senantiasa. Berdoa secara rutin dan dengan hati yang murni tentu akan mendekatkan kita dengan Tuhan saja. Di samping berkomunikasi melalui doa kita, yang kedua adalah berkomunikasi melalui firman-Nya. Firman Tuhan akan mengajarkan kepada kita siapa Tuhan, siapa diri kita, dan apa yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Dan apa yang menyenangkan Tuhan yang dapat kita persembahkan kepada-Nya. Jadi, membaca dan merenungkan firman Tuhan secara rutin akan membimbing dan memimpin hidup kita ke arah yang benar. Firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17 mengatakan, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik." Hidup kita tidak akan diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan.
Hanya firman Tuhan yang bisa memimpin hidup kita dengan benar dan memberi ketenangan. Membaca dan merenungkan firman Tuhan akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan saja. Dan cara yang ketiga untuk bisa dekat dengan Tuhan adalah dengan mengasihi sesama. Dengan mengasihi orang lain, kita melakukan perintah-Nya dan hukum-Nya. Dan dengan mengasihi dan melayani orang lain, hidup kita menjadi bahagia. Dan ada sukacita yang kita rasakan karena orang lain juga merasa tertolong dan terlayani. Nah sahabat, saya berharap nyanyian atau perkataan Raja Daud itu menjadi renungan Anda di saat Anda mencari ketenangan dalam hidup ini. Anda bisa meyakini bahwa hanya dekat Allah saja hidup Anda akan tenang. Banyak orang mengandalkan kekayaan dan harta untuk memperoleh ketenangan. Tetapi, harta dan kekayaan bisa lenyap dan akhirnya membuat hidup Anda tidak tenang. Apa yang saat ini Anda andalkan untuk memperoleh ketenangan? Percayalah, siapapun atau apapun tidak akan memberi ketenangan kepada Anda. Hanya dekat Tuhan saja Anda memperoleh ketenangan. Jadi mulailah membangun hubungan dengan Tuhan dengan memberikan waktu Anda untuk berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa dan pujian. Anda juga perlu meluangkan waktu untuk membaca firman-Nya serta merenungkannya dan menaatinya. Jangan Anda mencari ketenangan dalam diri orang lain atau benda-benda. Carilah ketenangan hanya kepada Tuhan saja. Nah sahabat, saya akan membacakan tulisan Raja Daud yang terdapat dalam kitab Mazmur 62 ayat 1-6. Dengan harapan Anda akan terdorong untuk dekat dengan Allah saja bila Anda ingin memperoleh ketenangan dalam hidup ini. Raja Daud mengatakan, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia? Hei kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku." Tuhan Yesus memberkati Anda.

sahabat wanita yang saya kasihi, terima kasih masih setia mendengarkan program Wanita Berpengharapan. Tapi saatnya saya harus pamit dan saya harap semoga sajian kami hari ini dapat bermanfaat untuk Anda dan keluarga. Bila Anda ingin menanggapi acara ini atau Anda ingin bertanya-tanya mengenai masalah-masalah rohani, Anda dapat menghubungi kami melalui SMS atau WA di nomor 081-333-777-386. Kalau begitu, saya Priska Gloria, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang.

0: Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
1: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
1: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
2: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
4: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

saya Jacqueline Selese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, maju terus, tetap semangat. Kita bisa melakukan banyak hal yang jauh lebih baik bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah, karena suatu waktu ketika kita hendak menyerah, ada banyak hal yang baik yang sedang Tuhan siapkan untuk setiap kita. Sebab itu maju terus, dan jangan lupa tetap stay tune terus.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.
2: Ih, lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
3: Aku ambil ya.
2: Tapi kan itu bukan sampah kita.
3: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
2: Iya ya, jadi bersih.
3: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
2: Ayo dulu-duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
4: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
5: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
7: Halo, saya Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

96.5 FM Iktus sahabat Anda. Halo, selamat pagi jelang siang sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa bersama sepekan akan kami bagikan ke ruangan Anda menemani akhir pekan sahabat Iktus ya. Tapi sebelumnya kita akan review untuk lagu-lagu minggu yang lalu yang sudah sahabat pilih. Posisi ke-7 dan ke-6, lagu Mari Menari dibawakan oleh Andi Vidi featuring NDC Worship dan Kemuliaan Di Balik Segalanya dinyanyikan

dan Fandi Santoso. Sedangkan posisi kelima dan keempat, Kalau Bukan Tuhan dibawakan oleh Michael Panjaitan featuring Jason Irwan. Dan Ku Percaya dari Giani Mesa featuring Sudirman Worship. Posisi yang ketiga, lagu Bapak Kau Setia milik dari Sudirman Worship. Sedangkan posisi kedua, Kau 123 dari album GMS Live. Inilah lagu unggulan Setia Dalam Segalanya dibawakan oleh NDC Worship. Menempati posisi yang pertama minggu lalu, Seribu Kali Kau Angkatku dari album Worship Song. Inilah Hits 7 4 Oktober 2026. Posisi ketujuh dan keenam, lagu dari GMS Live dengan judul Masalah Itu Biasa dan Aku Masih Punya Tuhan dari Fandi Santoso.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16A Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo dulu-duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sedangkan posisi kelima dan keempat, Bersama Yesus Aku Berubah, dibawakan oleh Frankie Kucoro featuring Son of Praise. Dan Tidak Ada Yang Mustahil, dibawakan oleh Hadianto Dede bersama Jason Irwan.

0: para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.
1: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
2: And number four.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan Radio Siaran Iktus.

0: siapun siapa. Emang kakak
1: pih sabun Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun Deni sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset, apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu enggak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu enggak sih?
0: Ampun, ampun Kak. Iya, ngerti. Kakak pengen bihun yang pedas atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Masih di Hit 7 bareng 96.5 FM, lagu unggulan menjadi pilihan sahabat Iktus. Posisi ketiga, Mengucap Syukur milik Dali Melita Sidaputar.
1: Number 3.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

0: Aduh, kenapa adik terbangun? Oh, popoknya sudah penuh ya?
1: Loh, adik nggak pakai popok Fluffy ya? Pantas kurang nyaman, sehingga jadi rewel.
0: Memangnya Fluffy sebagus itu, Pak?
1: Pastinya, Fluffy lembut dan punya daya serap tinggi, jadi membantu menjaga adik tetap nyaman dan tidur lebih nyenyak.
0: Sudah Mama ganti dengan Fluffy nih popoknya. Jadi adik sudah nyaman dan bisa bobok lagi.
1: Wah, kalau adik sudah tidur nyenyak, Mama dan Papa juga bisa istirahat dengan tenang.
0: Betul, Pak. Yang penting adik nyaman dulu.
2: Fluffy, popok bayi dengan lapisan antibakteri, mencegah iritasi kulit, berdaya serap tinggi, serta pelindungan ganda untuk mencegah kebocoran. Menggunakan karet elastis yang lembut dan kencang. Bersertifikasi Halal. Fluffy, bikin bayi tidur pulas.
3: Fluffy, bikin bayi tidur pulas.
4: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
5: Jika putra-putri Bapak Ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan parastamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
6: Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
4: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Oma pagi-pagi Oma sudah cantik. Mau kemana Oma?
1: Oma mau jalan-jalan, piknik bersama teman-teman Oma.
0: Jauh gak Oma? Hati-hati loh, kalau jauh nanti Oma ngompol.
1: Lah, Oma sudah pakai ideal. Popok celana dewasa nyaman buat Oma, jadi gak takut kebelet pipis. Bisa leluasa jalan-jalan, jarak jauh dekat, Oma tidak takut karena lembut, nyaman dipakai, daya serapnya bagus, dan yang pasti anti bocor.
0: Wah, Oma keren. Jangan lupa oleh-olehnya buat aku ya, Oma. Dadah, Oma. Selamat jalan-jalan.
2: Popok celana ideal. Tersedia berbagai ukuran, antibakteria untuk mencegah iritasi kulit, lapisan 3D emboss untuk menyerap lebih cepat, double guards untuk mencegah kebocoran, lapisan selembut kapas membuat nyaman dipakai, dan desain ergonomis.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823

Shalom, saya Nobo Idol. Simak terus puji-pujian dan program yang begitu indah di 96.5 FM. Sehingga hidup kita menjadi maju dan semakin maju. Dan hidup kita

sahabat Iktus, itulah sederetan lagu-lagu unggulan selama sepekan yang menjadi pilihan sahabat Iktus. Yuk segera sahabat bisa request di acara-acara yang lainnya di 96.5 FM agar lagu kesayangan Anda berada di posisi yang pertama. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat di Hit 7 hari ini. Jumpa kembali sepekan yang akan datang.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

The Station of Salvation 96.5 FM. Itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, selamat siang sahabat Itu. Apa kabarnya sahabat? Jumpa kembali dengan Daniel di sini ya. Kita ketemu di bulan Oktober ya. Tepatnya pada minggu pertama tanggal 4 Oktober 2026 ya. Di pukul 12 lebih ini kita berjumpa. Dan seperti biasa ya, di program Lunchtime selama 60 menit ke depan, saya menemani sahabat Iktus di siang hari ini yang sedang bersantai ataupun sedang beraktivitas ringan ya, di rumah ataupun di luar ya. Sembari saya memutarkan pujian-pujian manis untuk menemani aktivitas sahabat Iktus di siang hari ini. Silakan bagi sahabat yang ingin request pujian ataupun kirim-kirim salam kepada sahabat Iktusnya yang lain ya, dipersilahkan ya sahabat ya. Silakan bergabung di 081-745-0596 atau sahabat juga bisa menelpon secara offline ya di 0248 3131 ya. Sudah lama gak siaran jadi agak lupa ya. Oke, maaf ya sahabat Iktus ya. Dan kali ini seperti biasa ada dua buah pujian yang sudah saya siapkan sembari saya menunggu WhatsApp dari sahabat Iktus semua ya. Ini ada Lumona Baban ya dengan pujiannya tepat waktu, terus disusul pujian dari GCC Worship ya, kemuliaan bagi dia. Sekali lagi bagi sahabat Iktus yang baru saja bergabung di frekuensi ini di 96.5 FM, ini adalah merupakan radio itu sahabat Anda yang mengudara di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 di kota Semarang ya sahabat. Silakan bergabung di 081745-0596 untuk request pujian dan juga kirim-kirim salam. Ataupun sahabat ingin berbagi sebuah kisah yang sangat memberkati bagi sahabatnya yang lain, silakan ya. Oke, langsung aja kita dengarkan pujian dari Lumona Baban, tepat waktu, dan juga GCC Worship, kemuliaan bagi dia.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku ki tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Ya sahabat, masih di 96.5 FM Itu Sahabat Anda. Dan terima kasih nih buat beberapa sahabat yang sudah ikut bergabung ya. Salah satunya Mas Yuyu yang di Peterongan. Shalom, selamat siang Mas Yuyu ya. Yang masih dagangannya laris ya, amin ya. Selamat siang Mas Penyiar. Wah, selamat siang juga Mas Yuyu. Apa kabarnya? Kabar baik dong. Oke, dan kali ini Mas Yuyu, saya tolong diputerin lagu yang enak-enak di siang hari ini sebagai menemani apa nih, kerja keras kami di sini. Wah, iya, mantap, mantap, mantap, mantap. Oke, pujian yang saya siapkan pasti enak-enak kok Mas Yuyu. Kirim salamnya buat seluruh pendengar Iktus saja dimanapun berada. Terima kasih buat Mas Daniel, selamat melayani Tuhan berkati. Oke, terima kasih buat Mas Yuyu ya. Saya sudah siapin puja dari Marcel sama Weliar Kautu ya. Ya pastinya pujanya enak-enak ya di siang hari ini. Sebagai pengantar istirahat sahabat di siang hari ini, ataupun sedang bersantap siang bersama keluarga, ataupun sedang beraktivitas ringan atau bekerja seperti Mas Yuyu ya. Kali ini bekerja di pasar Peterongan ya. Tetap semangat ya Mas Yuyu ya. Yang pastinya Tuhan memberkati Mas Yuyu dan keluarga, amin ya. Oke, selanjutnya ada dari Mas Cilu ya, Cilu yang di Semarang aja. Shalom Kak Penyiar, apa kabarnya? Kabar baik ya. Kak, tolong puterin lagu-lagu lama dong Kak. Ini kebetulan saya ada di rumah Bapak nih yang ada di Semarang. Oh gitu. Nah kebetulan ya, cocok ya. Kebetulan saya sudah menyiapkan pujian dari Weliar Kauntu ya. Badai pasti berlalu. Nah ini bukan pujian, pujian yang termasuk agak lama juga ya. Oke, saya sudah siapkan dan silakan ditunggu saja. Terima kasih buat Mas Cilo, sehat-sehat terus ya buat Bapak dan juga Mas Cilo ya, sekeluarga. Amin, Tuhan berkati ya. Oke, selanjutnya ini dari Videola Ambon di Bojonggede Bogor. Wow, dengerin kita melalui streaming ya. Terima kasih buat sahabat yang ada di sana yang dengerin kami melalui streaming ya di iktusfm.com. Oke, terima kasih. Aku mau request dong Kak lagunya Disiplis Laskar Kristus. Kebetulan tadi saya sudah cari, ternyata belum ada ya. Saya gantikan dengan pujian dari Laskar Kristus yang dilantunkan oleh Sekoji ya. Hampir mirip ya, karena ada DJ-DJ-nya gitu ya. Terus kirim salamnya buat seluruh pendengar Radio Iktus yang mendengarkan tanpa terkecuali ya. Ini khususnya buat, salamnya buat Ibu Pendeta Indiana Simalongo yang tetap semangat dalam pelayanan ya. Putarin ya Kak, terima kasih Tuhan Yesus berkati. Ya pasti saya putarin dong. Tuhan Yesus berkati juga buat Videola ya, amin. Oke, karena sudah ada 3 buah pujian yang di request sahabat, kita dengarkan terlebih dahulu sembari saya mempersiapkan requestan sahabat Iktus yang lain ya. Karena masih ada yang WhatsApp yang baru saja masuk ya, yang akan saya siapkan sebentar lagi ya sahabat ya. Oke, langsung aja kita dengarkan pujian dari Marcel Sairang dengan pujiannya Berkat di Setiap Musim, disusul pujian dari Weliar Kauntu Badai Pasti Berlalu, dan juga ada Sekoji Laskar Kristus. Selamat mendengarkan.

0: para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.
1: Halo, saya Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Ikhtus, sahabat Anda.

Ya sahabat, masih di 96.5 FM itu sahabat Anda. Terima kasih buat sahabat yang sudah bergabung. Ya, mohon maaf untuk yang baru saja teleponnya masuk ya. Saya baru saja masuk ke studio dan kebetulan ketika off air ya belum bisa diangkat ya sahabat ya. Mohon maaf sekali lagi, nanti bisa diulangi lagi ya sahabat ya. Di posisi off air nanti ya. Oke, terima kasih. Dan kali ini ada Kodenil Hombun yang baru saja masuk ya. Oh, sudah beberapa menit yang lalu, mohon maaf ya. Oke, kali ini shalom, selamat siang Daniel sama Daniel, dilarang saling mendahului ya. Requestnya dari Leji Sampingan ya, ada satu sobatku. Dan kalau ada tambahan waktu, tolong diputerin juga ya, Charles Simbolon, Yesus Mutiaraku. Salamnya buat seluruh sahabat itu saja, selamat mendengarkan dari Kodenil Hombun, shalom. Oke, terima kasih buat Kodenil Hombun ya. Ujiannya sudah ada ini ya, tinggal diputar saja ya. Terima kasih buat Kodenil Hombun, tetap semangat, tetap sehat ya Kodenil ya. Tuhan memberkati Kodenil dan juga segala bisnisnya, amin. Terus. Kali ini ada Ibu Wijayanti. Shalom, selamat siang buat Ibu Wijayanti. Ya, sehat terus ya Bu ya. Puji Tuhan, haleluya, amin. Shalom, selamat siang Daniel. Salam sehat selalu untuk Daniel sekeluarga, amin. Selamat melayani Tuhan Yesus yang baik ya, amin. Salamnya juga buat pendengar Radio Iktus dimanapun saja. Juga untuk seluruh sahabat-sahabat kru Iktus. Ibu, terima kasih untuk doa-doanya. Ibu senang dengar suara Daniel. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya juga senang loh Ibu ya, Wijayanti sudah ikut bergabung ya. Sudah lama ya Bu ya tidak bersua. Ya. Salam juga buat Cik Maria ya Bu ya. Yang pastinya Tuhan memberkati Ibu Wijayanti, Cik Maria dan juga buat adik ya. Pastinya tetap semangat ya Ibu. Dan buat Cik Maria. Dan kebetulan juga ini Bu Wijayanti belum request ya Bu ya. Ini mau diputerin pujian apa nih Bu, yang pastinya menghangatkan di siang hari ini. Bukan hanya menghangatkan ya, sudah panas ya Bu ya. Kebetulan tadi

Saya datang ke Iktus ya, warna sekali gosong ini ya, sampai belang nih ya Bu ya. Iya beberapa beberapa hari ya sahabat ya, Semarang itu panas banget. Apa mungkin dari sahabat ada yang sempat hujan atau mungkin sama-sama panas ya, karena ini musim yang tidak tentu, entah kapan kita memasuki musim hujan. Dan banyak dari kita yang sudah tumbang ya, saya kemarin sudah tumbang 1 minggu ya. Terus kebetulan juga teman-teman di tempat kerja saya juga ada yang tumbang sampai 2 minggu juga ya. Dan tetap sehat buat seluruh sahabat itu dimanapun sahabat berada. Tetap jaga kondisi, perbanyak minum air putih ya sahabat ya. Dan juga mengkonsumsi multivitamin yang cocok ya untuk badan kita sendiri ya sahabat ya. Amin. Oh ini Ibu Wijayanti sedang mengetik ya. Baik, nah, sembari saya menunggu ya, kita akan bacakan untuk WhatsApp yang lain ya. Ini dari Mbak Ana. Dari Mbak Ana yang ada di Semarang aja. Mas puterin lagunya Michael Panjaitan dong, Yesus Hidupku. Salamnya buat seluruh sahabat. Seluruh sahabat Iktus aja. Oke, terima kasih buat Mbak Ana ya. Pujiannya nanti akan saya siapkan, silakan ditunggu saja. Terima kasih, Tuhan berkati Mbak Ana dan keluarga ya. Amin. Oke. Oke, dan kali ini ada Mbak Susi. Halo Mas Daniel, apa kabarnya? Kabar baik ya. Kirim salamnya buat seluruh pendengar Iktus aja. Lagunya ngikut ya. Amin. Oke, Ibu Wijayanti sudah masuk lagi ya. Ibu nanti minta lagu Ombak di Tengah Laut, judulnya Ibu Kurang. Apa mungkin itu ya Bu ya, di tengah ombak laut dan pencobaan. Apakah seperti itu Bu? Hampir terhilang tujuan arah hidupku. Apakah itu? Nah, kalau ada versinya. Oh betul-betul. Langsung ya. Langsung dijawab beberapa sahabat kita. Dan buat yang sudah lama tidak bersua ya, mungkin bisa ikut bergabung. Atau sahabat bisa bergabung di 3131611 aja gitu ya. Terus disusul pujian terus di Yesus Hidupku ya. Iya. Saya terima kasih buat sahabat itu yang sudah menemani saya di siang hari ini. Yang pastinya Tuhan berkat, saya ketawa ya Bu. Bu Wijayanti. Oke, langsung aja kita.

Ya sahabat, karena waktu sudah tidak cukup lagi ya sahabat, saya mohon maaf dan saya akan akhiri untuk lunch time di siang hari ini. Dan kita akan dihadirkan satu buah program Jalan-Jalan Siang edisi ke-586 ya. Kita

0: Akan membahas tentang Kampung Bambu Jakenan Pati selama 30 menit ya. Setelah itu nanti kita akan berada di program Happy Birthday. Kita akan menyapa sahabat kita yang berulang tahun di hari ini. Dan bagi pujian-pujian yang belum sempat terputarkan di sesi ini, akan saya putarkan di sesi Happy Birthday nanti ya sahabat ya. Terima kasih buat seluruh sahabat itu dimanapun Anda berada yang sudah ikut bergabung. Dan kita akan nikmati program Jalan-Jalan Siang edisi ke-586 Kampung Bambu Jakenan Pati. Selamat mendengarkan.
1: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Iktus, sahabat.

selamat berjumpa kembali sahabat Iktus di Jalan-Jalan Siang untuk edisi hari ini. Wah, kalau akhir pekan itu selalu waktu yang dinanti untuk kita semuanya setelah dari Senin sampai dengan Jumat berkecimpung dengan pekerjaan masing-masing. Sabtu Minggu waktu keluarga ya, untuk bisa menikmati kebersamaan dan kita bisa healing-healing bersama, membuat suasana hati lebih sukacita. Nah, kali ini saya akan berbagi info wisata. Kemanakah kita? Tidak jauh dari kota Semarang, kita menuju ke Jakenpati. Di mana itu? Nah, nanti kita akan bagikan info wisata hibur dengan lagu berikut ini.

semoga lagu tadi bisa menghibur kita di akhir pekan ini. Nah, melengkapi sukacita sahabat, inilah info wisata. Kita akan menuju ke Desa Jaken ya, di tepatnya ke Kampung Bambu di Desa Sumberan, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Sahabat, kembali ke desa seakan menjadi tajuk destinasi wisata yang sedang digandrungi saat ini. Tidak hanya mengingatkan masa kecil, lebih dekat dengan alam itu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Seperti Kampung Bambu di Desa Sumberan, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati yang mampu menawarkan keduanya. Baik kenangan masa kecil hingga menyatu dengan alam sekitar dapat menjadi pelipur lara saat berakhir pekan. Kampung Bambu memang baru saja bangkit dari mati surinya. Loh, kenapa? Ya, mati suri sahabat ya. Setelah rehat selama 4 bulan akibat macet jalan Pantura. Tempat yang berada di tengah area persawahan itu kini sedang bertransformasi secara total. Nah, para pengelola memutuskan untuk memperbarui banyak hal. Mulai dari menu jajanan, tempat hingga jam buka, mereka juga ikut berubah. Dan tentunya mereka berharap dengan perubahan itu para pengunjung semakin berlama-lama dan betah menghabiskan waktu di sana. Sebagai daya tarik, menu kuliner yang ditawarkan kini berubah total daripada saat awal Kampung Bambu berdiri pada tahun 2022 yang lalu. Saat itu mereka hanya menjual makanan ringan kekinian. Namun saat ini mereka berinovasi dengan jajanan jadul setempat. Rasa gurih kerupuk ereng-ereng, legit dumbek, hingga segar minuman nira atau legen dapat ditemui di lapak pedagang di sana. Jajan tersebut bagi mereka yang berasal dari area Jaken dan sekitarnya tentu sudah tidak lagi asing, bahkan dapat memantik ingatan masa kecil mereka waktu di Jaken. Namun bagi mereka yang baru mengenal di wilayah Jaken, sederet menu itu akan memberi pengalaman baru beserta hal-hal yang berharga bagi lidah mereka. Apalagi menu lokal yang dijajakan sudah mulai langka ditemui di tengah masyarakat setempat. Meski banyak jajanan tradisional, menu kekinian nun sehat juga tidak kalah menggoyang lidah. Para pedagang juga menyediakan menu sehari-hari mereka seperti lontong sayur, sup buah, es cincau, hingga mie ayam batok ikut memanjakan lidah para pengunjung yang datang. Selain menu, perubahan juga terlihat dari wahana yang mereka tawarkan. Ada 2 petak kolam renang baru yang sudah diresmikan dan siap memanjakan pengunjung untuk bermain air. Berisi air dari mata air terdekat akan memberi rasa segar bagi para pengunjung. Apalagi 1 kolam memang diperuntukkan khusus untuk orang dewasa dan 1 petak kolam untuk anak-anak. Hanya dengan merogoh kocek yang tidak mahal 10 ribuan, nah pengunjung dapat berenang sepuas hati sampai menunggu matahari lingsir. Kepala Desa Sumberan saat itu, Arif Setio Effendi mengatakan perombakan total sengaja mereka lakukan, apalagi setelah tertidur ya. Inovasi berbeda harus dilakukan untuk memberi kesan yang menarik, bukan itu-itu saja. Seperti keberadaan kolam renang dan makanan tradisional yang sengaja dihadirkan oleh pihak pengelola. Menurutnya keduanya sesuai cita-cita pendirian awal Kampung Bambu. Mereka mempunyai cita-cita mengembangkan desa lewat wisata. Hanya saja di tempat tersebut tidak ada wisata alam seperti tempat lain. Sehingga akhirnya mensiasati dengan membuat wisata buatan yang dinamakan Kampung Bambu tersebut. Akhirnya setelah 2 tahun impian itu terwujud. Di tahun 2022 mereka mendirikan pasar dan tahun 2023 berkembang menjadi kolam renang. Dengan alasan, dengan adanya kolam renang dapat menarik pengunjung lebih banyak. Apalagi di tempat yang jauh dari laut sehingga tidak ada pesaingnya ya, yang berpotensi untuk menambah jumlah pengunjung. Mungkin dengan cara ini peminat yang datang ke Kampung Bambu lebih kontinu. Sementara adanya kuliner jadul, tentunya dengan harapan dapat mendongkrak perekonomian warga, apalagi kegandrungan akan masa lalu mempunyai segmentasi yang cukup menjanjikan. Selain menikmati kuliner dan kolam renang, pengunjung juga dapat mengendarai ATV yang disewakan untuk berkeliling kampung. Rencananya Kampung Bambu akan membuka kolam renang mereka setiap hari, sedangkan makanan tradisional hanya dibuka saat akhir pekan saja.
Nah, itulah sahabat itu sekilas mengenai suasana pedesaan di Kampung Bambu, tepatnya di Desa Sumberan, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Kalau sudah berkunjung ke sana, sahabat mau kuliner makanan khas Pati juga boleh. Nah, nanti kita akan bagikan makanan khas apa aja yang ada di Pati. Kita break sebentar untuk menikmati lagu berikut.

sahabat, kalau sahabat ke Pati, jangan lupa untuk mencicipi wisata kulinernya di sana. Makanan khas apa aja yang perlu sahabat coba kalau sudah sampai ke Pati? Nah, kali ini kita akan bagikan untuk wisata kulinernya. Pati itu kan memiliki beragam jenis makanan khas yang terkenal lezat dan mampu memanjakan lidah kita. Deretan kuliner khas yang ditawarkan dengan harga terjangkau. Berlibur ke suatu daerah tentu rasanya tidak afdol ya jika berkunjung tanpa mampir ke tempat makanan khasnya atau toko oleh-oleh yang bisa dibawa pulang. Nah, jika sahabat sedang melancong ke Pati, Jawa Tengah, jangan lupa untuk mencicipi makanan khasnya di sana. Yang pertama adalah soto kemiri, sahabat Iktus. Nah, makanan khas Pati yang pertama tentunya wajib untuk sahabat coba, yaitu soto kemiri. Soto kemiri merupakan soto ayam, soto pada umumnya. Dari segi cita rasanya pun banyakan yang ada di daerah lain. Kuah kaldu ayam serta bumbu soto yang ada di soto kemiri akan lebih terasa di lidah saat sahabat mencicipinya. Kuahnya sendiri memiliki warna kuning pekat dengan cita rasa kaya akan rempah. Uniknya, soto kemiri ini masih mangkok kecil, daging ayam yang juga digunakan masih muda, jadi sahabat tidak perlu kaget jika melihat daging pada soto.

ini tampak kecil. Selain itu, soto kemiri juga dihidangkan dengan kecambah dan bawang goreng layaknya soto pada umumnya. Pedas. Nah, jika sahabat mencari makanan yang menawarkan sensasi pedas di pati, maka jangan tempe pedas bisa menjadi pilihan. Jangan tempe ini merupakan masakan tempe busuk atau semangit yang telah dibumbui dengan sangat pedas. Nah, sahabat akan merasakan dominasi serta merica pada hidangan yang satu ini. Meski begitu, makanan khas Pati satu ini begitu populer di sana. Bongsari dannya adalah nasi gandul. Nasi gandul cukup melegenda dan dapat ditemukan di setiap sudut di daerah Pati. Nasi gandul sendiri merupakan masakan yang dihidangkan dengan nasi putih ditambah dengan kuah santan kental yang memiliki warna merah kecoklatan, di mana pembeli bisa memilih menggunakan jenis daging sebagai pelengkapnya. Jenis daging sapi yang ditawarkan kepada pembeli juga cukup beragam, sahabat, mulai dari jeroan sapi hingga lidah sampai tambah.

maka sahabat bisa memilih menu daging mangutnya aja. Atau yang khas, karena telah diolah melewati banyak proses. Lupa cicipi juga jangan merica. Menu kuliner sup asem dengan nama tahu jangan merica sangat populer. Ini bisa sahabat temui. Padu akan paling menyuap hidangan satu dari makan ini, yaitu daun tersebut bergurau aroma amis dari ikan patin, tongan ketimun atau labu, nikmatnya masakan. Harga yang ditawarkan untuk satu pau ikan, jangan tewel atau sayur nangka muda. Nah, makanan khas Pati selanjutnya yang tidak boleh sahabat lewatkan, tewel. Tewel dalam bahasa Jawa untuk nangka muda merupakan nasi berdampingan dengan sayur nangka muda. Menunya cukup sederhana, nasi tersebut akan dialasi dengan daun jati, kemudian ditambahi sayur tewel yang dimasak kuah santan encer dengan cita rasa pedas gurih.

terkenal dengan suike yang memiliki bahan dasar katak, maka pati terkenal memiliki suike berbahan dasar kerang, di mana kerang-kerang tersebut dimasak lengkap dengan cangkangnya. Bisa sangat begitu menggoda indera penciuman kita. Jika sahabat merupakan pecinta seafood, maka jangan sampai terlewat ya untuk mencoba makanan yang satu ini. Kuahnya yang begitu segar dengan kerang yang segar tanpa aroma amis akan memanjakan lidah serta menggugah selera kita. Terlebih dalam satu porsi suike kerang, sahabat bisa menemukan kerang yang sangat melimpah. Tentu akan mengenyangkan ya, apalagi jika ditambah dengan sepiring nasi hangat. Wow, bisa kenyang beneran ya. Dan yang terakhir adalah sarang madu. Makanan khas Pati terakhir yang tidak boleh sahabat lewatkan yaitu sarang madu, di mana masakan ini sangat berbeda dari sarang madu pada umumnya. Jika biasanya sahabat melihat sarang madu yang berisi madu-madu dari lebah, isikan bahan yang terbuat dari tepung beras. Makanan khas Pati ini dibuat dari tepung beras ketan yang dipadu dengan tepung beras biasa. Kedua bahan tersebut dicampur dengan aturan sajian tertentu dan dilarutkan dalam air hingga menyatu dan cukup mengental. Setelah adonan jadi, selanjutnya adonan tersebut akan digoreng, di mana dalam proses penggorengannya ini diperlukan keahlian khusus agar adonan bisa terbentuk seperti sarang madu. Kemudian, adonan tersebut diberi larutannya manis. Makanan satu ini juga bisa dijadikan sebagai buah tangan untuk keluarga. Nah, sahabat Iktus, itulah beberapa makanan khas Pati yang patut sahabat coba ketika berkunjung ke kota Bumi Minatani tersebut. Kulinernya yang beragam dijamin mampu memanjakan lidah kita tanpa harus menguras dompet hingga kosong. Selain itu, ada juga makanan khasnya yang bisa sahabat jadikan sebagai oleh-oleh untuk sanak saudara maupun. Oke deh, selamat merencanakan liburan bersama keluarga ke Kota Pati. Untuk melengkapi sukacita sahabat, kita kembali dihibur dengan lagu berikut ini.

0: Aku kira trimo sampean kepilih kasih karo wargane.
1: Lah wong teko-teko kok njur nesu-nesu ki ana apa to yuyu?
0: Lah wong pirang-pirang taun kula niku oleh jatah beras terus kok bareng saiki ana dum-duman dadi ora oleh, malah sampean wenehke karo Mbok Rondo kae.
1: Mbok Rondo, sabar yu, sabar. Tak jlentrehke. Beras karo ndok iki bantuan kanggo wong miskin. Lah sampean saiki rak wis ora miskin to? Coba delengen sampean mlaku rene wae numpak motor. Tur jenenge sampean iki wis ora mlebu ning data miskin. Wis diganti karo jenenge Mbok Rondo kae sing pancen bener-bener miskin. Tak kandhani yoyu, sing jujur yo, nek sampean iku saiki wis mampu, aja ngapusi awake dhewe. Aja milik jatahe wong miskin, mengko nek dadi miskin meneh piye?
2: Ayo sukseskan program pemerintah bagi masyarakat miskin dengan jujur data keluarga miskin dan meneliti basis data terpadu BDT atau data terpadu penanganan fakir miskin di kantor-kantor kelurahan atau kantor desa. Partisipasi Anda menentukan ketepatan sasaran penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah.
3: Sahabat Iktus, hanya sampai di sini perjumpaan kita di Jalan-Jalan Siang untuk edisi hari ini. Kita akan sua kembali sepekan yang akan datang. Selamat berakhir pekan.

Ya sahabat, masih di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. Dan terima kasih nih buat sahabat Iktus yang tetap stay ya di sini. Dan kali ini kita berada di program Happy Birthday ya. Kita akan saatnya menyapa sahabat kita yang berulang tahun, tepatnya pada tanggal 4 Oktober 2026.

0: hari ini. Ya, kita akan sapa sahabat kita yang telah tergabung di monitor itu. Dan apabila mungkin dari sahabat itu yang memiliki keluarga ataupun sahabat yang belum masuk ke monitor itu, sahabat bisa bergabung bersama kami ya di 0817450596. Nanti kita akan sapa secara bersama-sama ya sahabat ya. Dan bagi sahabat yang ingin mendaftarkan diri ke monitor itu, sahabat bisa menghubungi kantor kami di 0248412508 pada jam kerja. Nanti sahabat menyertakan data diri melalui line telepon saja dan nanti bisa dicatat oleh kru sahabat itu ya. Oke, dan kali ini sebelum kita akan menyapa sahabat kita yang berulang tahun ya, kita akan diberkati oleh satu buah pujian Yesus Hidupku yang di request oleh Michael Panjaitan. Selamat mendengarkan.
1: Jiwa kami berserah kepadamu Tuhan, perlindungan, kekuatan, dan pertolongan dalam hidup kami.

Ya sahabat, dan kali ini langsung saja kita akan sapa sahabat kita yang berulang tahun ya. Tepatnya pada tanggal 4 Oktober nih ya. Puji Tuhan banyak juga ya sahabat kita. Nah, terhitung di sini ada 21 sahabat kita yang berulang tahun ya. Kita akan sapa satu persatu. Dan apabila dari sahabat itu sudah mungkin memiliki pasangan, keluarga, sahabat, atau teman kerja yang kebetulan juga berulang tahun di hari ini, sahabat bisa bergabung bersama kami ya di 0817450596 ya, yang pastinya kita akan sapa secara bersama-sama. Puji Tuhan ya. Baik, langsung saja yang pertama, selamat ulang tahun buat Bapak Stefanus Haryanto Budiono yang ada di Tegal Sari Barat Raya. Tuhan memberkati. Selanjutnya selamat ulang tahun buat Ibu Rahel Nyogyokwa yang ada di Jalan Taman Seteran. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Ibu Indres Wari Budiati

Selanjutnya selamat ulang tahun buat Ibu Chan Kim Yo yang ada di Kompleks Tiber. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Bapak Teguh Susetyo yang ada di Jalan Tersono Kudus. Tuhan berkati. Selanjutnya selamat ulang tahun buat Bapak Alexander A yang ada di Jalan Dr. Ismail. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Ibu Maria Handayani yang ada di Mertojoyo. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Ibu Dori Sembiring yang ada di Jalan Panda Timur. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Saudari Gebi yang ada di Patimura 12. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Saudari Elizabeth ya, yang ada di Jalan Wonodri Kerajaan. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun juga buat Saudari Olga Masihuru yang ada di Jalan Wahyu Temurun. Tuhan memberkati. Selanjutnya selamat ulang tahun buat Ibu Maria Sugiyarti yang ada di Jalan Rejo Mulyo. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun juga buat Saudari Dewi Damayanti yang ada di Jalan Peterongan Tengah. Tuhan memberkati.

Selanjutnya selamat ulang tahun buat Pendeta Gilbert Manulang yang ada di Jalan Cakrawala. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Saudari Manuel Filin yang ada di Semarang. Tuhan memberkati.

Selamat ulang tahun buat saudara Christian Trising Nugroho Jati yang ada di Jalan Padiraya. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Elizabeth Reno Haryani yang ada di Jalan Padiraya juga ya. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat saudari Gilga yang ada di Jalan Murti Asih. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Bapak Yahya Sutanto yang ada di Purian Jasmoro. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Bapak Sujadi yang alam. Tuhan memberkati. Dan yang terakhir, selamat ulang tahun buat sahabat Renta Lumba Toruan yang ada di Panti Wiloso Dr. Cipto. Tuhan memberkati. Dan kali ini ada Mas Beben ya, Mas Beben yang mengucapkan selamat ulang tahun buat Tuhan memberkati. Terima kasih Mas Beben dan keluarga juga. Mas Yuyu juga mengucapkan selamat ulang tahun buat sahabat.

gitu sih. Tapi kok namanya kok Agil ya nih? Buat Mas Agil kalau benar ya Mas Agil ini yang saya sebut di monitor Iktus. Oke, terima kasih Tuhan berkati. Dan ada Mbak Saskia yang tahun buat seluruh sahabat Iktus. Buat Mas Bakey, tetap semangat dong Mbak Saskia ya, Tuhan berkati. Terus selanjutnya ini ada tanpa nama kebetulan ya. Selamat ulang tahun buat sahabat Iktun berada. Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Oke, terima kasih buat sahabat Iktun siapa nih ya. Kalau bisa dicantumin ya di database kami. Oke, terima kasih pendengar Iktus dan juga buat sahabat monitor. Terima kasih buat Kak Yanti ya. Tuhan tetap memberkati ya. Oke, okay. Maaf ya sahabat ya, banyak ternyata ya. Nah, masih ada beberapa lagi nih WhatsApp yang belum sempat terbacakan. Tapi kebetulan bukan nama ya sahabat ya, supaya bisa disapa. Ini kakak atau adik atau mas ya, cici atau koko, bapak atau ibu. Kurang tahu ya, karena tidak ada namanya. Kalau bisa dicantumkan namanya ya sahabat ya, supaya kita bisa sapa secara bersama-sama. Yuk, ini WhatsApp yang belum sempat terbacakan ya. Selamat ulang tahun buat Kuriktus GBU. Oke, terima kasih. Terus lagi GBU. Tapi siapa ya ini? Soalnya nomor WhatsAppnya juga tidak ada namanya juga. Dikasih titik-titik gitu. Dikasih icon, kayak dikasih simbol-simbol yang lucu-lucu gitu ya. Iconnya juga tidak terbaca di sini, di database kami. Terus ini siapa juga nih ya? Selamat ulang tahun sahabat Iktus, Tuhan berkati. Oke, terima kasih sahabatnya. Terus ini ada Kak Sisi yang ada di Citarum. Selamat ulang tahun buat pendengar Iktus, buat Kak Daniel tetap semangat. Terima kasih buat Kak Sisi, Tuhan berkati Kak Sisi juga, amin. Terus selanjutnya ini ada Yosua Bebe. Yosua Bebe mengucapkan selamat ulang tahun buat sahabat Iktus, Tuhan berkati. Jangan lupa pelayanan nanti sore. Wuh, siap. Oke, terima kasih buat Kak Yosua Bebe ya. Ya, terima kasih juga buat semangatnya ya, buat sahabat-sahabat yang nanti sore akan bertugas ibadah ya di ibadah raya ketiga. Selamat melayani dan tetap semangat ya.

tak lupa juga, selamat siang buat Ibu Rini yang tadi sudah ikut bergabung ya melalui line telepon, tapi sempat terputus juga ya, belum sempat request pujian tadi ya Bu ya. Mohon maaf ini tadi tiba-tiba suaranya menghilang ya. Buat Ibu Rini tetap sehat selalu ya, semangat selalu, luar biasa sekali apa yang disampaikan ya. Dan pastinya pujiannya sudah saya siapkan yang manis-manis. Semoga berkenan buat Ibu Rini juga ya, dan buat sahabat Iktus yang lain. Terima kasih ya buat sahabat Iktus yang lainnya, Ibu Rini, Ko Daniel Hombun, Ibu Wijayanti, terus sama Kak Fediola yang tadi sudah ikut bergabung, dan buat Mas Yuyo, dan buat semua sahabat yang belum sempat saya belum bisa disebut satu-satu karena saking banyaknya sahabat ya. Mohon maaf ya sahabat ya yang sudah ikut bergabung selama saya siaran tadi hingga sampai ini ya. Dan tak terasa sahabat, saya harus undur diri dari sisi ruang dengar sahabat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, sempat belepotan ini tadi karena memang belum sarapan. Ya Mas Ipan, selamat ulang tahun ya buat seluruh sahabat itu, yang pastinya Tuhan memberkati dengan penuh limpah, kesehatan semakin prima, rezeki yang semakin tercukupi ya, dan juga apa yang diperbuat oleh sahabat itu dibikin berhasil oleh Tuhan. Yang pastinya Tuhan selalu menuntun langkah-langkah dari sahabat itu yang berulang tahun di hari ini untuk menuju kesuksesan yang lebih lanjut. Dan juga tak terkecuali buat seluruh sahabat itu dimanapun Anda berada, dan kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan ya. Oke, akhir kata saya Daniel undur diri, dan jangan kemana-mana sahabat karena masih ada beberapa program-program acara lain yang pastinya menemani sahabat hingga sampai malam hari nanti. Buat sahabat itu siang hari ini bertugas di ibadah raya yang ketiga nanti sore, tetap semangat yang pastinya. Jangan pantang menyerah.

daerah untuk pelayanan. Ya, seberat apapun pelayanan, walaupun ada sedikit konflik ataupun apa, tetap dibawa dalam doa sahabat, karena semuanya itu baik ya. Perbedaan itu pasti baik ya, untuk menuju suatu kebaikan. Oke sahabat, sekian. Selamat mendengarkan program Masyarakat selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.

0: kita takut terhadap kehancuran yang sedang mengancam kita. Oleh sebab itu, kita mencari-cari suatu kuasa yang melebihi kekuatan itu. Kita mencari sesuatu yang dapat melindungi diri kita terhadap semua kekuatan itu. Jika kita mengetahui kuasa ini, maka semua persoalan kita akan diselesaikan. Kuasa ini ada. Ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dengan perantaran putranya, ia berseru kepada kita, "Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menahan kekuatan musuh. Sekalipun engkau minum racun maut, engkau tidak akan mendapat celaka." Firman-Nya itu benar.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan hadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Selamat siang sahabat itu, selamat bertemu lagi dalam sentuhan kasih untuk edisi hari Minggu. Salam sejahtera buat semuanya, tetap senantiasa sehat dan berperilaku hidup sehat dimanapun sahabat berada yang saat ini dalam kondisi lemah tubuh.

baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah Anda masing-masing yang harus beristirahat. Nantikan pujian dan kesaksian akan memberikan iman kita untuk semakin dekat kepada Dia. Mari sahabat itu, nikmati terus sentuhan kasih untuk hari ini. Selamat siang dan selamat mengikuti.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman, makin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui jadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih. Kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman. Karena di
2: BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 60354-1171 atau

Satu kesaksian yang luar biasa. Ada anak berusia 10 tahun divonis menderita penyakit yang mematikan, yaitu berupa gangguan pencernaan yang tidak dapat disembuhkan. Ibunya, Christy Bim, sudah melakukan banyak usaha tetapi gagal. Suatu hari kakaknya mengajak Anna. Tiba-tiba ranting yang didudukinya patah dan Anna jatuh masuk ke dalam lubang pohon. Namun siapa sangka, setelah jatuh dan berada hampir seharian di lubang pohon, Anna mendapatkan keajaiban. Penyakit yang dideritanya sembuh secara total. Demikian kisah Anna Bim dalam film yang berjudul Miracle from Heaven yang diangkat dari kisah nyata. Sahabat itu, setiap ketika menderita ingat, Naaman juga melakukan banyak usaha. Ia bahkan mau mengikuti saran pelayan. Kunjungan itu pada awalnya tidak sesuai harapan. Karena tanpa menemui Naaman, Elisa mengirim pesan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan." Menanggapi perlakuan Elisa, Raja Aram menjadi tersinggung dan marah. Sepertinya Naaman belum mengerti keunik cara-cara Allah.

Beruntung, atas desakan pegawai-pegawainya, ia lalu bersedia melakukan hal konyol menurut pemikirannya. Pada akhirnya, Naaman bukan hanya memperoleh kesembuhan, tetapi juga rasa tael. Sahabat Iktus tidak seperti manusia yang terfokus pada logika. Allah kita selalu luar biasa. Caranya ajaib, tak terduga. Tertawa dan berkata, tidak mungkin. Dia justru mengatakan, mengapa tidak? Meski sulit diterima logika, cara Allah terbukti paling jitu mengatasi semua persoalan kita.

0: liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus
1: sehati sama mama. Mama kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pengen mancing kan?
2: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke kampung
3: dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairo Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762 atau 7070-3500.

cukup untuk membiayai nikah? Bagaimana kalau kurang? Ya, semakin dipikir, semakin pusing. Sulit menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita bisa tidur nyenyak dan bangun dengan tubuh segar. Sahabat, ketika kita itu hidup dalam takut akan Tuhan, yang dibuktikan dengan berserah dan bergantung kepada Tuhan, kita akan memperoleh ketentraman besar. Para prajurit Herodes dan dimasukkan ke dalam penjara. Herodes tahu hati orang Yahudi senang saat dia membunuh Yakobus. Karena itu dia hendak melakukan hal yang sama kepada Petrus. Uniknya, Petrus tidur dengan nyenyak di dalam penjara. Petrus baru bangun saat seorang malaikat menepuknya untuk membangunkannya. Saat bangun dan dipandu malaikat keluar dari penjara, Petrus segera dirinya mendapat penglihatan. Barulah setelah keluar penjara dan sampai di ujung jalan, Petrus sadar Tuhan telah menyuruh malaikatnya untuk menyelamatkannya. Petrus bisa tidur nyenyak karena hatinya tentram. Petrus menyerahkan segala bebannya kepada Tuhan. Sahabat, ada baiknya ketika waktunya tidur, marilah kita tidur. Karena memikirkan masalah pada saatnya, tidur seringkali tidak menolong apa-apa. Persoalan sehari cukuplah untuk sehari. Marilah kita berdoa sebelum tidur dengan berserah total kepada Tuhan, sehingga kita bisa tidur dengan tenteram, dengan badan segar dan sehat karena tidur cukup. Kita bisa jernih keesokan harinya.

0: Tanya mau olahraga bareng ini.
1: Absen dulu, Pak. Gak kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu. Nah, coba diolesi obat biar lebih enak badannya. Yang sakit,
1: itu
0: gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan khasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang. Sangat cocok untuk atlet dan olah saat tutup merah dan kuning.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung nomor 9 Semarang atau hubungi Bapak Suryo 0819-0558. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Jadikan ruang hening sebah dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang nyaman, taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0896-668. Yang merindu kedamaian.
1: Nih, gimana ya caranya?

0: juga bisa didengerin lewat streaming. Jangan pilih radio mana. Sekalian kita sudah diberkati Ictus, Pak.
1: Sahabat Udak, Jalan Moga Selam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 0508231213 5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Moga Selam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 0817450596 atau 1213.

Sahabat sekalian, masih dalam sentuhan kasih siang hari ini. Sahabat, itu perlu diketahui bahwa rasa takut besar kuasanya. Hal ini dapat mengalahkan pola pikiran kita yang logis dari rasa takut ini. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ini merupakan kata-kata yang menghibur saat rasa takut merasuki diri kita. Menerima firman ini perlu, karena betapa sering kita mengandalkan pikiran dan kekuatan untuk membantu kita. Kadang pikiran dan kekuatan kita justru menyulut api rasa takut lebih besar dan meremehkan kuasa Allah. Kita bisa mendorong, mendesak, motivasi diri untuk mengaku diri tidak takut. Tanpa kuasa Tuhan, saat rasa takut muncul, tidak perlu panik dan jangan mengandalkan diri sendiri. Pada Tuhan, ia akan jauh lebih efektif saat Tuhan dilibatkan dalam hidup kita. Selamat siang sahabat Itus, selamat beristirahat, selamat menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga Anda.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081325301990. 081325301990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Nama Yesus adalah nama yang ajaib yang menyelamatkan manusia. Yesus adalah jaminan dan jawaban bagi segala doa kita.

Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kidung Jemaat nomor 353. Sebuah nyanyian yang mungkin tidak akan pernah kita dengar atau nyanyikan jika bukan karena kegigihan penggubahnya, yaitu William Lamartine Thompson. Thompson lahir di East Liverpool, Ohio pada tanggal 7 November 1847 sebagai anak bungsu dari 7 bersaudara, anak dari Josiah Thompson, seorang pedagang, pengusaha, dan bankir yang cukup sukses dan juga pernah menjabat sebagai anggota dewan di negara bagian Ohio. Sejak usia muda, Thompson telah menunjukkan minat dan bakatnya dalam bidang musik. Lagu pertamanya digubah pada waktu ia masih berusia 16 tahun. Dan 10 tahun kemudian, ia menciptakan sebuah lagu yang begitu populer di seluruh negara bagian dan mendatangkan keuntungan sangat besar baginya. Untuk memperkenalkan lagu-lagu ciptaannya, ia berkeliling Ohio dengan membawa piano di atas kereta kuda dan mengadakan konser dimanapun ia berada, hingga ia dijuluki Bard of Ohio atau penyair dari Ohio. Pada awalnya, ketertarikannya hanya pada musik dan nyanyian sekuler. Namun, setelah ia menghadiri salah satu kebaktian penginjilan Dwight L. Moody, ia bertekad untuk mendedikasikan kemampuannya untuk menggubah dan mengembangkan musik rohani. Setelah lulus dari college, ia melanjutkan pendidikannya di New England Conservatory of Music di Boston dan kemudian belajar musik di Leipzig, Jerman. Sepulang dari Jerman, ia menawarkan beberapa nyanyian ciptaannya kepada penerbit komersial untuk diterbitkan. Namun usaha itu gagal, ia ditolak. Namun demikian, Thompson tidak menyerah. Sebaliknya, ia justru membuat sebuah perusahaan penerbitan sendiri.

Dan ternyata ini adalah langkah yang tepat. Pada tahun 1880, perusahaan penerbitan milik Thomson ini menerbitkan sebuah buku kumpulan nyanyian yang berjudul Sparkling Gems, yang di dalamnya terdapat beberapa nyanyian ciptaan Thomson sendiri. Di antaranya sebuah lagu gospel berjudul Softly and Tenderly Jesus is Calling. Dan dalam waktu singkat, buku dan nyanyian ini segera menjadi sangat populer di seluruh Amerika. Nyanyian ini bahkan dapat dikatakan menjadi salah satu nyanyian favorit Moody. Dalam setiap rangkaian kebaktian penginjilan yang diadakan oleh Moody dan Sankey, baik di Amerika maupun di Inggris, nyanyian ini hampir selalu dinyanyikan di akhir kebaktian, ketika pendeta mulai melakukan altar call atau seruan panggilan untuk orang-orang yang mau bertobat atau ingin memperbarui tekad mereka. Sebuah kisah menceritakan bahwa ketika Moody hampir meninggal pada tahun 1899, Thomson datang ke kediaman Moody di Northfield dengan niat ingin bertemu Moody untuk terakhir kalinya. Waktu itu kunjungan sangat dibatasi. Selain keluarga dekat, tidak ada yang diizinkan melihat Moody. Namun ketika Moody mendengar bahwa yang datang adalah Thomson, ia mendesak agar Thomson diizinkan untuk masuk. Kemudian Moody mengatakan kepada Thomson, "Will, aku lebih suka mengubah softly and tenderly daripada apapun yang bisa aku lakukan sepanjang hidupku." Dan beberapa waktu kemudian Moody meninggal ketika menyanyikan lagu tersebut. Himne ini, atau lebih tepatnya nyanyian gospel ini, tidak secara khusus didasarkan pada salah satu atau beberapa ayat Alkitab, namun secara umum menggambarkan Yesus seperti seorang ayah atau mungkin ibu yang dengan halus dan lembut memanggil anak-anaknya untuk kembali pulang. Jika ada ayat Alkitab yang paling mendekati gambaran ini, mungkin itu adalah Matius 11 ayat 28, ketika Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Dan ini tampak jelas dalam refrain lagu ini, di mana kata come home atau pulang diulang hingga 4 kali, semakin menekankan ajakan Yesus bagi yang lelah dan berdosa untuk datang kepadanya. Dalam bait pertama, Yesus digambarkan sedang menunggu di gerbang sambil memperhatikan. "See, on the portals is waiting and watching." Mungkin seperti yang akan dilakukan oleh ayah dari anak yang hilang dalam perumpamaan di Injil Lukas. Ketika anaknya masih jauh, ayahnya telah melihatnya, karena setiap hari ia berdiri di gerbang menunggu dan memperhatikan apakah hari ini anaknya akan pulang. Di bait kedua, kita bertanya seakan kepada diri sendiri, mengapa kita harus menunda? Mengapa kita harus berlama-lama jika ternyata Yesus sendiri yang mengajak? Dalam bahasa aslinya digunakan kata Jesus is pleading. Yesus memohon. Ia yang menyediakan belas kasihan, ia juga yang memohon kita untuk pulang. Dalam bait ketiga kita diingatkan bahwa ya, Yesus memang menunggu. Namun waktu yang tersedia tidak banyak lagi. Kesempatan akan segera berlalu, dan bayang-bayang kematian akan segera datang. Dalam beberapa versi, bait ini dihilangkan, mungkin karena dianggap terlalu menyeramkan dan mengancam. Namun dalam terjemahan bahasa Indonesia, bait ini dipertahankan. Karena bukankah memang faktanya demikian? Bukan Tuhan yang mengancam, namun kematian yang mengancam kita. Dan akhirnya dalam bait keempat, bagi kita yang menyambut panggilannya dan menerima ajakannya, telah tersedia kasih dan pengampunan. Walaupun kita orang berdosa, namun kasih karunia-Nya tersedia bagi kita, bagi aku dan kau. Melodi nyanyian ini yang juga diciptakan oleh Thomson sendiri sangat sederhana, dan kesederhanaan ini sangat sesuai dengan tema utama nyanyian ini. Bahkan pendeta Carlton Young dalam editorialnya menyebut nyanyian ini sebagai sebuah lullaby atau lagu pengantar tidur dalam tradisi himne gospel yang menggambarkan Yesus seperti seorang ibu yang dengan lembut mengayun dan menenangkan anaknya. Struktur nyanyian ini yaitu ketukan 6/8 dengan ayunannya yang khas juga semakin mendukung ide mengenai lagu pengantar tidur yang sederhana ini.
Namun ada satu bagian di mana pola yang sederhana ini berubah, baik dari sisi melodi maupun ketukan. Dan ini menunjukkan kejeniusan Thompson dalam mengubah nyanyian ini. Di tengah-tengah refrain ketika teks mengatakan, "Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah." Atau dalam bahasa aslinya, "Come home, come home, you who are weary, come home." Muncul nada-nada kromatis dan diakhiri dengan fermata atau jeda sejenak dengan menahan nada terakhir. Ini menjadi puncak nyanyian yang memberikan penekanan pada pengulangan frasa "Mari datanglah" atau "Come home". Dan pada saat yang sama memberi kita waktu untuk sejenak merenungkan makna panggilannya bagi kita. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Lihatlah, Dia prihatin menunggu, menunggu aku dan kau.

Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Saudara-saudara, nyanyian yang baru saja saya nyanyikan berjudul Hai Mari Sembah dari Kidung Jemaat nomor 4. Dalam ibadah, biasanya nyanyian ini dinyanyikan pada bagian pembuka sebagai puji-pujian. Dari judulnya saja kita dapat melihat, saudara, bahwa nyanyian ini adalah ajakan untuk menyembah dan mengagungkan Tuhan. Tertulis di dalam syair nyanyian ini, Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema. Sangat jelas bahwa nyanyian ini adalah sebuah ajakan memuji Tuhan. Syair nyanyian ini ditulis oleh William Keith pada tahun 1561 dengan judul A Worship the King. Kemudian pada tahun 1833, syair nyanyian ini disesuaikan kembali oleh Robert Grant. Sekilas tentang Robert Grant, saudara-saudara, ia lahir tahun 1779 di Bengal, India. Ayahnya mempunyai jabatan penting dalam pemerintahan di Inggris. Pemerintahan Inggris di India, juga anggota gereja Anglikan yang sangat rajin melayani. Mengikuti jejak ayahnya, saudara-saudara, Robert Grant juga aktif dalam dunia bisnis dan politik. Bahkan, dia pernah diangkat menjadi gubernur di Bombay, India, pada tahun 1834. Sama seperti ayahnya, Robert Grant juga aktif dalam pelayanan gereja. Dan Robert Grant mendorong gereja seutuhnya untuk melakukan penginjilan. Saat itu Robert Grant sangat disayangi oleh warga India. Bahkan sebagai penghormatan kepadanya, saudara-saudara, ada satu rumah sakit di sana yang diberi nama Robert Grant di India. Dan pada tahun 1839, satu tahun sesudah ia meninggal, terbit satu buku berisi syair-syair karangannya. Dan lagu Hai Mari Sembah yang tadi saya nyanyikan adalah salah satu syair yang ada di dalam buku tersebut. Dan melodi lagu ini kemudian dikarang oleh Johann Michael Haydn, seorang komponis asal Austria. Saudara-saudara, jika kita perhatikan syairnya, lagu ini merujuk pada Mazmur pasal 104. Kalau kita perhatikan di Mazmur 104, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Memang jika kita membaca Mazmur pasal 104 ini, sangat terlihat sekali penggambaran kebesaran Tuhan yang tertuang di dalamnya. Penggambaran kebesaran Tuhan itulah yang juga tampak dalam 6 bait nyanyian Hai Mari Sembah ini, yang mana masing-masing bait ini terdiri dari 4 baris. Secara khusus, saudara-saudara, ungkapan puji-pujian dan pengagungan bagi Tuhan yang ada di dalam Mazmur 104 ini juga sangat kental dan sangat terlihat di dalam beberapa ayat. Dan saya mengutip 2 ayat. Yang pertama, Mazmur 104 ayat 1 dikatakan, Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, engkau sangat besar. Dan juga di dalam Mazmur 104 ayat 33, Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup, aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Itulah inti pesan atau isi nyanyian, yakni pujian kebesaran akan Tuhan. Dan itu tampak dalam nyanyian Hai Mari Sembah ini. Saudara-saudara, selanjutnya kita dapat melihat penggambaran kebesaran Tuhan tersebut yang sangat jelas, sangat detail dalam setiap baitnya. Ada 6 bait di dalamnya, yang mana masing-masing bait terdiri dari 4 baris. Kita perhatikan di bait yang pertama. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar. Di bait yang pertama juga digambarkan perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Pengagungan nama Tuhan sangat kentara di bait yang pertama ini. Kemudian juga dilanjutkan di bait yang kedua, Hai masyurkanlah keagungannya. Kemudian tertulis juga, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Sangat terlihat di bait yang kedua ini bagaimana Tuhan berkuasa atas badai kencang, awan kelam, dan juga semua
kemelut atau juga pergumulan yang kita hadapi. Di bait yang ketiga dikatakan buana penuh mujizat ajaib. Buana itu artinya adalah dunia semesta ya. Dunia penuh, semesta penuh dengan mujizat Tuhan yang ajaib. Ya Khalik, Engkau membuatnya baik. Engkau memisahkan daratan dan laut dengan kuasa firman, besarlah Engkau. Bait yang keempat dikatakan pengasuhanmu betapa megah. Ini mau menggambarkan bahwa pengasuhan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atau perlindungan Tuhan begitu megah. Digambarkan seperti udara dan terang yang menyatakannya, embun bertetesan dan hijau dan hujan sejuk, lembah maupun bukit cermin kasih-Mu. Di sini mulai penggambaran ciptaan atau makhluk hidup gitu ya, ciptaan Tuhan kentara dan terlihat. Di bait yang keempat dikatakan, di bait kelima maksud saya, umatmu lemah dan dari debu, tetap memegang janjimu teguh. Kasih setiamu berlimpah terus ya Khalik, pembela dan kawan kudus. Di bait ini digambarkan bagaimana manusia yang dari debu adalah lemah dan rapuh. Namun kasih setia Tuhan berlimpah terus. Sang Khalik menjadi pembela, menjadi kawan yang kudus bagi manusia. Dan bait yang terakhir, di bait yang keenam dikatakan, ya maha besar kekal kasihmu. Malaikat memberi pujian merdu. Pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah mengangkat pujian serta menyembah. Itulah keenam bait dari nyanyian Hai Mari Sembah. Dan kalau kita menganalisis atau melihat melodinya, kita perhatikan melodinya, kita akan mendapati pola atau alur dari bawah ke atas ya. Maksudnya apa dari bawah ke atas? Kita dapat melihat di masing-masing bagian atau barisnya. Di bagian awal berbunyi

mi naik ke atas, kemudian do fa fa mi re, dari bawah lagi sol do do re mi fa sol fa mi re do. Terlihat pada pola itu dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Ini seperti mau menunjukkan bahwa pujian yang kita naikkan itu adalah pujian dari manusia yang penuh kerapuhan, kelemahan, yang kecil, yang terbatas, yang rendah. Tapi itu kita naikkan kepada Tuhan, Sang Khalik ya. Makanya melodi ini seperti menggambarkan pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Selanjutnya, sol sol sol la si si do re re mi fa ya, dari bawah ke atas sol sol sol la si si do re re mi fa. Selanjutnya sama seperti pola baris yang awal, sol do do re mi mi fa sol fa mi re do. Saudara-saudara, dari sini kita melihat bahwa struktur nyanyian ini seperti pujian yang utuh ya. Dari syairnya, kemudian juga dari melodinya memperlihatkan bahwa manusia yang penuh keterbatasan, yang rendah, yang lemah, itu memuji kebesaran Tuhan, memuji keagungan Tuhan yang maha besar, yang maha agung, yang maha tinggi. Nah, saudara-saudara, melalui kisah nyanyian ini kita dapat merefleksikan bahwa kebesaran Tuhan sungguh nyata dari seluruh ciptaannya yang dapat kita lihat, kita dengar, kita rasakan, dan kita alami. Karenanya kita tetap beriman teguh pada Tuhan yang maha besar kuasanya. Teruslah melangkah dengan rasa syukur atas keagungan Tuhan. Saya Christian Adipamungkas.

Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.

0: Aduh, kenapa adik terbangun? Oh, popoknya sudah penuh ya?
1: Loh, adik nggak pakai popok Fluffy ya? Pantas kurang nyaman, sehingga jadi rewel.
0: Memangnya Fluffy sebagus itu, Pak?
1: Pastinya, Fluffy lembut dan punya daya serap tinggi, jadi membantu menjaga adik tetap nyaman dan tidur lebih nyenyak.
0: Sudah Mama ganti dengan Fluffy nih popoknya. Jadi adik sudah nyaman dan bisa bobok lagi.
1: Wah, kalau adik sudah tidur nyenyak, Mama dan Papa juga bisa istirahat dengan tenang.
0: Betul, Pak. Yang penting adik nyaman dulu.
2: Fluffy, popok bayi dengan lapisan antibakteri, mencegah iritasi kulit, berdaya serap tinggi, serta pelindungan ganda untuk mencegah kebocoran. Menggunakan karet elastis yang lembut dan kencang. Bersertifikasi Halal. Fluffy, bikin bayi tidur pulas.
3: Fluffy, bikin bayi tidur pulas.
4: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
0: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
4: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
0: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
4: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
0: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
5: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau

Halo, selamat sore. Selamat berjumpa kembali sahabat sekalian. Ini minggu pertama di bulan ke-10 di tahun 2026. Cepet banget ya. Tahu-tahu udah di bulan ke-10. Bentar lagi 11, 12. Terus kita tinggalkan 2026. Oh, cepetnya. Ya, sampai saat ini Tuhan masih tetap mengasihi dan memimpin kehidupan sahabat-sahabat sekalian lewat Roh Kudus. Kita dipimpin. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita mengakui ketidakberdayaan kita dan bersyukur atas kehadirannya dalam hidup kita dan memohon pengarahannya agar ia menggantikan pikiran-pikiran kita dengan pikiran-pikirannya. Marilah kita bersyukur untuk segala karya yang ia lakukan dan kerjakan dalam hidup kita.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 68 Restaurant, Jalan Imangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan, tuh 3251-325-301-990, 081-325-301-990.
0: Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Ya, sore hari ini saya berkesempatan untuk menyapa sahabat-sahabat Ictus yang tetap setia mendukung kami di dalam doa ini ya. Untuk Ibu Rini, Ibu Shirley, apa kabar? Ibu Aris yang ada di Pancakarya, Ibu Ho Chu Ing, Ibu Deborah Yuliana, Ibu Herling di Gupuk, bagaimana dengan cuaca hari ini? Ibu Marina, Ibu Deborah di Citarum, Ibu Marlina, Ibu Uu di Cimanu, Ibu Katrin, Pak Agus yang ada di Telukosari, lalu Ibu Madalena, Ibu Marta, Ibu Yusak, Ibu Sisilia, Mbak Nini Sri, apa kabar nih? Lama nggak WA ya? Ibu Nyoman, Ibu Agnes, Ibu Yuni di Kencono Wungu, Cik Mecen, Ibu Hokengwa, tadi nggak ketemu. Lalu Ibu Tang Elizabeth Nini, Mbak Santi, Ibu Lasmi Dehuta Galung, Ibu Gilda Ingrid Wijaya, Natalia di Demang Banyu, lalu ada Mbak Ning Rudi, Gabriel, Ibu Alex, Ibu Hana di Kijang, Pak Handoko di Pasadena. Terima kasih banyak untuk setiap dukungan doanya. Dan bagaimana dengan ibadah raya di gereja Anda masing-masing? Tentunya ada sukacita tersendiri di hati sahabat-sahabat semua ya. Ya, selamat sore juga untuk Bapak Daniel Hongbun. Kalau sore gini dengerin tadi itu enggak nih. Pak Sutopo, Ibu Lini, Pak Yanto, Ibu Amin di Tanah Mas, Pak Rudi di Kriya Arteri, Pak Suradi, Pak Eko, Pak Robert, Bu Esther, Pak Susanto, Pak Bejo di Kendal, Ibu Elisa Novita, Pak Marjuki, Bapak Ibu Sila Solikin, Ibu Lia di Kampung Ligu, lalu Bapak Lili Subagio, apa kabar nih? Pak Warsono, lalu Ibu Walan, Bunda Yul Sihombing di KL, Mbak Tri di Demak, Ibu Maria Wijayanti, Ibu Maria dan Ibu Wijayanti disambung nih ya. Lalu siapa yang ada di sana? Ya, Ibu Monica Yulia Stanti juga sore ini dengerin Radio Ictus atau ke gereja nih. Tuhan mengasihi sahabat-sahabat semua dan biarlah hidup kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus dan percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang sungguh hidup, dan kita sadar bahwa hanya Tuhanlah yang bisa menuntun kita memikirkan kehendak-Nya. Biarlah itu yang kita lakukan dan kerjakan sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823

PK Agus Nendro Propo Maharsetyo Gabriel Mirsa Wicaksono Sai Disai Yohana Anggreni Budi Handoyono Yohana Ngatemi lalu Bapak Ibu Benyamin Tiono. Selamat sore dengerin Radio Iktus gak nih sore ini. Tuhan mengasihi dan memberkati ya. Juga lagu ini teriring salam untuk Radika Hardianto, Elizabeth Reni, Sapsono Broto, Dian Astuti Ningrum, lalu Rilo Pambudi, Bebe Novia, Bangdo Enjoy, Lasarus Teguh Suprianto, Yulia Ernawati, Budi Budiarsi, Opa Asum, Naomi Kristanto, Hendy Setiawan, Yunike Luciani, Laplensia, Adi Setiarso, Ferawati Eng, Kris Nugroho, Lemena Kusuma Halim. Selamat sore semuanya. Selamat menikmati sore yang indah ini dengan hati penuh sukacita. Dan siap-siap besok sudah hari Senin ya. Senin yang kedua. Senin pertama di bulan Oktober. Selamat sore juga untuk Fung Junwa, Maria Agustina, Sentot Prawiro Dirjo, Ari Elvera, Miatang, Dwi Eni Irianti, Priska Diana Cornelius Sendro, Wahyu Riyadi, Suryati Prayogo, lalu Dwi Eni Irianti, tadi udah tak sebut belum? Sudah ya, gak apa-apa deh. Untuk Reni Simanjuntak, Yohana, Eni Linggarjati, Ani Irianti, Tri Budiati, Iskandar Sulkarnain, Elen Suryo, Kevin, Rena Mansyur, Diah Kartika, Rini Setiawati, Bambang Suryo Pranowo. Semuanya selamat sore. Tuhan mengasihi dan memberkati kehidupan sahabat-sahabat semua. Tetaplah setia di dalam Dia. Karena Tuhan, Dia yang telah terlebih dahulu setia kepada kita semua. Dan kita sudah memperoleh begitu banyak berkat. Kalaupun kelihatannya hari esok belum, kita belum tahu bagaimana. Tapi yang pasti tetaplah berharap dan andalkan Tuhan. Selalu percaya pertolongan Tuhan pasti datang tepat waktu. Tetap semangat, tetap sehat selalu, dan Tuhan memberkati kita semua.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 816501418 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan Radio Siaran Iktus.

Ya, waktu berjalan terus, masih ada kesempatan bagi saya untuk menjumpai Leonardo David, Sofia Yonatan, Setio Kaprano, Lisa Yukson, Immanuel Yanuar, Agus Kristiono, Iim Handoko, Maria Wahyu, Titik Pratini, Alin Lomboan, Lukas Tiawan, Tito Holly, Nela, Yohana Dewi, Karisma Budi Kusumo, Yulia Ernawati, Nonok Prayitno, Sul, Wiwin Kristianingsih, Rema Gunan.

Ekoning Steve, Veronica Yulianti, Fernando Silalahi, Daud Amos Lui, Esther Daniati, Christine Widiarti, Rina Setiawati, Mona Poong, Kartika Rimba, Kristina Yeti Sukarja, Sofia Martianing Tias, Purianto Haryanti, Lim Hancong Utami, Yunike Yeni Susanawati. Selamat sore semuanya. Masih setia dengan Radio Iktusnya kan? Tetap dukung di dalam doa ya. Ya, selamat sore juga untuk Bunda Gardiana Srianti Manoga Raja Guguk, Puri Lelia Mira, Monica Suki Hartati, Kuriake Satori, Warni Dendang, Agus Bagus, Kristiani, Teresia Kateng, Rudian Arisandi, Nani Susiani, Diana Silaban, Abraham Febrianto. Selamat sore semuanya. Terima kasih banyak untuk perhatiannya dan dukungan doanya. Tuhan mengasihi dan memberkati sahabat-sahabat semua. Selamat sore juga untuk Rita Pambudi, Aswin PW, Edi Santoso, Setianto, Peter Varianto, Dedi Irianto, Rini, Mahyudi Bayu, Foni, Yoel Yosaki Putra, Amun Purnomo, Budi Santoso, Edi Purwanto, lalu Ruth Aryani yang di Jawa Timur, juga Felix Rich, Lani Elizabeth, Nafisa Akila, Yahya Sajiwo, Kristiati Pramestuti, Meta Aslila, Ana Manulang, Noviana Dibiantari, Loka Angkasa, Lukas Rumpaka, Andi Rustanto, Maria Ningsih, Sugiyarti Titik. Ah, masih ada yang ketinggalan gak nih? Ya, untuk semuanya saja yang masih tetap setia dengerin Radio Iktus, terima kasih banyak untuk kasih dan perhatiannya, baik di dalam doa, dana maupun daya. Tuhan mengasihi dan memberkati sahabat-sahabat semua.

Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.

pneumonia atau radang paru adalah salah satu penyebab kematian pada anak di seluruh dunia. Jika putra-putri Bapak Ibu mengalami batuk pilek, demam tinggi, disertai sesak nafas, kemungkinan putra-putri Bapak Ibu mengalami pneumonia atau radang paru. Maka segeralah bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat untuk diberikan pengobatan yang adekuat. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.

saya Jacqueline Selese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, maju terus, tetap semangat. Kita bisa melakukan banyak hal yang jauh lebih baik bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah, karena suatu waktu ketika kita hendak menyerah, ada banyak hal yang baik yang sedang Tuhan siapkan untuk setiap kita. Sebab itu maju terus, dan jangan lupa tetap stay tune terus.

Shalom, saya Nobo Idol. Simak terus puji-pujian dan program yang begitu indah di 96.5 FM sehingga hidup kita menjadi maju dan semakin maju.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus, kita akan bersama-sama beribadah bersama GKMI Gloria Patri. Selamat beribadah.

Mati yang dikasih oleh Tuhan, mari kita masuk ibadah hari ini dengan sukacita. Dan kita membawa hidup kita menjadi ibadah sekaligus persembahan yang kudus berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah kita pada hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus Tuhan. Kita mulai, kita alaskan dan kita persembahkan di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus. Turunlah atas saudara semua anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Tritunggal yang kudus. Amin.

14 ayat 27 berbunyi demikian. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan terguncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Amin, amin, amin.

saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apakah kita percaya bahwa Allah kita sanggup untuk selalu menolong kita? Ada amin? Karena Allah kita berdaulat dalam kehidupan. Baiklah, kita boleh bersama-sama kita pujikan bahwa apa yang tidak bisa dilihat oleh mata kita, semua itu yang dilakukan Tuhan. Allah sanggup.

Bapak saudara, ketika kita percaya kepada Allah yang sanggup dan berkuasa dalam hidup kita, maka kita mau terus hidup berjalan dengan juru selamat kita. Amin. Siapa yang mau hidup terus berjalan dengan juru selamat? Bapak saudara, mari kita tetap dengan semangat. Kita mau katakan, ku mau berjalan dengan juru selamatku.

duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Saudara, kita akan menyiapkan hati kita. Kita yakin Tuhan ketika berfirman itu meneguhkan kita. Dan kita yakin bahwa hidup kita hanya ditentukan oleh perkataan Tuhan, oleh firman Tuhan yang kita dengar. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Ku yakin saat Tuhan bertindak di dalam hidup kita,

saudara, mari kita buka satu bagian firman Tuhan di dalam Markus pasal 14. Markus pasal 14 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-31. Markus pasal 14 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-31. Bergantian kita membaca. Saya akan membaca dari Alkitab Terjemahan Baru yang kedua, dan silakan Bapak Ibu membaca dari Alkitab masing-masing. Kita bergantian, saya ayat yang genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil. Tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah kedaulatan Kristus di atas kegagalan manusia. Markus pasal 14 ayat 12 sampai dengan 31. Ayat 12. Pada hari pertama hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Kemanakah engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia mengutus dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana seorang yang membawa kendi berisi air akan menjumpaimu. Ikutilah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan guru, di manakah ruangan bagiku tempat aku bersama murid-muridku dapat makan pesta Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas besar yang sudah lengkap dan disiapkan. Disitulah kamu harus mempersiapkannya untuk kita." Kedua murid itu pun berangkat, dan setibanya di kota mereka dapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan kedua belas murid itu. Ketika mereka sedang duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Mereka pun menjadi sedih, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya." Ia menjawab, "Salah satu dari kamu, 12 orang ini, dia yang menculupkan roti ke dalam satu mangkuk dengan aku." Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang membuat anak manusia itu diserahkan. Lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminum hasilnya yang baru dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan terguncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi, sesudah aku dibangkitkan, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua terguncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok dua kali, engkau telah menyangkal aku tiga kali." Namun dengan tegas Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau." Semua yang lain pun. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau berkarya melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, yang ada di dalam ruangan ini, menguasai kami semua. Sehingga ketika kami merenungkan kebenaran firman Tuhan,
Firman Tuhan berbicara secara khusus kepada setiap kami tanpa terkecuali. Berkati hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Dalam dia mengungkap, dalam dia menjelaskan. Engkau dengan Roh-Mu yang kudus membimbing dia di dalam berkata-kata. Supaya semua yang dikatakan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mengundang musuh masuk atau mengundang seseorang yang kita tahu mengkhianati kita masuk makan, berada bersama-sama dalam sebuah makan malam spesial buat kita, itu adalah sesuatu yang secara psikologis itu mustahil. Betul tidak? Anda kalau tidak senang dengan saya, itu kira-kira Anda mau undang saya makan enggak di acara yang khusus? Menurut saudara gimana? Moh gitu ya. Ya. Orang Jerman bilang, moh, aku orang suka, orang sudi, gitu ya. Secara psikologis, kalau kita tahu bahwa dia adalah musuh kita, kalau kita tahu dia adalah orang yang akan atau sudah mengkhianati kita, itu secara psikologis kita nggak akan mengundang dia masuk dalam acara makan malam yang spesial. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, justru peristiwa yang kita baca, perikop yang kita baca tadi dalam ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-31. Itu adalah sesuatu yang paradoks. Sesuatu yang secara radikal. Itu berbeda dengan kebanyakan kita, saudara. Kenapa? Karena justru di ruang atas, di upper room, di Yerusalem, justru Yesus memecah roti, makan bersama-sama dengan pengkhianat. Yang dalam perikop sebelumnya sudah diberikan catatan oleh Markus. Yudas mengkhianati Yesus. Jadi Yesus tahu bahwa Yudas pun sudah mengkhianati dia. Tapi Yesus justru memecah roti bersama dengan pengkhianat. Dan tidak hanya kepada dia yang sudah mengkhianati, tetapi juga seseorang yang nanti akan menyangkal Yesus diundang makan bersama dalam satu perjamuan pasca bersama dengan Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali saya dan saudara itu terpaku kepada sesuatu yang kita ingin, yang kita harapkan tentang perjamuan kudus Tuhan. Kita sering menangkap potret perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Yesus bersama dengan murid-muridnya adalah sebuah momen religius yang tenang. Sebuah momen religius yang hikmat. Sebuah momen religius yang wow, luar biasa. Ambience, atmosfer rohaninya begitu kuat. Membayangkan, kita biasa dan mungkin ada di rumah kita. Perjamuan terakhir. Betapa sebuah perjamuan yang menyenangkan. Sebuah perjamuan terakhir, perjamuan kudus Tuhan yang religius, yang ambience spiritualnya begitu kental. Tetapi saudara, di dalam realitanya, kalau kita membaca perikop ini, kita langsung menangkap bahwa realita yang muncul dalam perjamuan kudus terakhir ini adalah kekhawatiran, kepanikan, dan juga di dalam momen religius itu muncul aroma kesombongan dari orang-orang yang mengaku sebagai murid-murid Yesus Kristus. Itulah realita sesungguhnya ketika kita membaca perikop ini berbicara tentang perjamuan yang terakhir. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kegagalan dan kerapuhan manusia tidak pernah menggagalkan rencana Tuhan. Kegagalan Yudas yang telah terlebih dahulu mengkhianati Yesus dengan menjual Yesus. Dan kegagalan yang akan dilakukan oleh Petrus dan murid-murid yang lain yang akan menyangkal Yesus, meninggalkan Yesus sendirian. Itu tidak akan menggagalkan keseluruhan rencana Allah. Dan sebaliknya saudara, kedaulatan dan kasih Allah, anugerah dari Yesus Kristus justru adalah sesuatu yang paling bersinar, paling terungkap di momen seperti ini.
Dia paling terang kelihatannya ketika manusia yang berkhianat dan manusia yang akan menyangkal Yesus ada di dalam peristiwa ini. Di titik terendah dalam momen itu, justru itulah kemuliaan kedaulatan Kristus itu makin terlihat. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, penulis Markus memberikan sebuah gambaran cerita tentang momen terakhir ini. Momen-momen atau malam terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Dia berkata bahwa salah satu dari kamu, yaitu dia yang mencelupkan roti ke dalam satu mangkuk dengan aku, dialah juga yang akan menyangkal aku. Saudara, kalau di dalam tradisi timur, makan bersama itu adalah satu momen yang menyatakan bahwa kita itu berdamai. Betul tidak? Makan bersama itu adalah momen menyatakan bahwa kita itu bersekutu, teman, ada keintiman. Ada keintiman di dalamnya. Kita merasa bahwa kalau kita makan, kita mengundang makan orang lain, itu menganggap bahwa dia adalah bagian dari keluarga kita. Kalau misalnya kita bertamu dan kemudian kita hanya duduk di ruang tamu, itu berarti dia masih lingkaran luar, betul tidak? Tapi kalau misalnya kita bertamu, kemudian langsung mengatakan, ayo Pak Jackson, ke ruang meja makan. Di sana ada makanan hauce, ada babi bakar, ada babi goreng, ada capcay di sana. Wah, itu enaknya pol. Kira-kira dia ngajak makan kita di ruang tamu atau ngajak makan di ruang meja makan? Oh, dia akan bilang, Pak, sini Pak, ini makanan paling enak sedunia Pak. Wah, sedunia tanah mas maksudnya gitu ya. Satu waktu saya berkunjung ke rumahnya Yudi, dia bilang, Pak Jackson, ya sama Acu, ada babi enak. Wah, saya ragu pertama kali saudara, tapi begitu saya cicipi saudara, dia gak ngajak makan saya itu di ruang tamu, langsung ke meja, sini kok, deket kulkas. Dekat kulkas, wah begitu keluar makanannya, wih tenan saudara, enak. Saya makan sampai istri saya bilang, Koko ingat kolesterolku, ingat kolesterolku. Yudi gak mau kalah, dia bilang, Ko ada Lipitor di tempatku Ko. Jadi pulang nanti tak sangoni, bukan hanya babinya, Lipitornya pun tak kasih. Dan tenan saudara, selesai makan di situ saya dibawain makanan enak plus Lipitor saudara. Ya, jangan-jangan selesai makan di tempatku, pulang-pulang kolaps. Kenapa? Makan di rumahnya Yudi. Wah, cilaka ya gitu ya. Gitu ya. Jadi oleh-olehnya babi plus Lipitor. Saudara, kenapa? Karena dia menganggap bahwa saya bukan musuh. Ini menandakan sebuah perdamaian. Itu situasi berdamai, situasi bersekutu dengan intim. Ini harus ini gambaran yang muncul ketika berbicara tentang perjamuan ini, saudara. Tetapi saudara, sekali lagi realitas yang kita baca dalam perikop ini menunjukkan bahwa situasi yang muncul bukan tentang kedamaian. Situasi yang muncul bukan tentang persekutuan yang intim. Enggak, saudara. Tapi situasi yang muncul itu aromanya adalah aroma kesombongan. Aroma yang muncul adalah aroma pengkhianatan. Betapa ini sesuatu yang paradoks sekali, saudara. Ini sesuatu yang kok bisa begini? Orang yang mengikut Yesus, mengiring Yesus, menyaksikan begitu banyak mujizat, begitu banyak hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang inilah justru yang akan mengkhianati. Orang-orang inilah yang akan menyangkal. Orang-orang inilah yang akan meninggalkan Yesus sendiri ketika ada di Golgota. Ini momen yang sangat-sangat krusial. Kita selalu berpikir kalau perjamuan kudus Tuhan itu, wow, sakral banget, religius banget, tenang banget kalau bisa gak bersuara. Tapi perjamuan terakhir, Yesus dengan murid-muridnya, realitanya tidak seperti itu. Yesus bilang, salah satu dari kamu, dia yang mencelupkan roti ke dalam satu mangkuk. Itu bukan hanya satu meja, saudara. Tapi satu mangkuk dengan saya. Dialah yang akan menyangkal.
kalau satu meja, oke, masih gak apa-apa. Orang kalau makan dan minum itu satu mangkuk, itu berarti apa, saudara? Very, very close. Sangat-sangat dekat. Anda mau gak berbagi makanan satu mangkuk dengan saya? Mau. Tapi kalau Anda dengan partner Anda, dengan suami Anda, dengan istri Anda, dengan orang tua Anda, dengan anak Anda, kira-kira boleh gak? Boleh. Kalau misalnya saya satu mangkuk dengan, cici. Apalagi kemudian ketahuan kojok sini lagi batuk. Weh, gitu ya. Wah, makan satu mangkuk, minum satu cawan dengan kojok sini gak mau. Ya. Kita tahu mungkin ada yang batuk, salaman aja orang. Gelem kok. Ini makan sak mangkuk, minum sak cawan. Orang gelem, orang mau, saudara. Tetapi Yesus berkata bahwa yang satu mangkuk dan satu cawan dengan saya ini, justru dia yang akan menyangkal aku. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahkan di sana saudara respon dari murid-muridnya dengan tegas mengatakan, bukan aku ya Tuhan, bukan. Bukan aku Tuhan. Petrus berkata, bukan aku ya Tuhan. Murid-murid juga mengatakan, bukan aku ya Tuhan. Mereka langsung berespon. Para murid langsung bereaksi. Mereka tidak berkata, Tuhan kalau aku minta ampun ya Tuhan. Kalau aku ya Tuhan yang seperti itu, aku minta ampun ya Tuhan. Bukan mereka menyerahkan diri, Tuhan tolong aku kalau aku yang nantinya akan menyangkal engkau. Tuhan ampuni aku, tolong aku kalau ada niatan dalam hatiku, tolong aku ya Tuhan. Mereka langsung mengatakan, bukan aku. Mereka tidak menyerahkan diri, tapi kemudian panik, responsif, membela diri secara defensif, dan sombong mengatakan, pasti bukan aku. Yang lain mungkin iya Tuhan, tapi aku enggak. Pasti enggak. Aku kuat, enggak mungkin. Bahkan ketika Yesus mengatakan bahwa iman mereka akan tergoncang, Petrus bilang, enggak, bukan aku. Bahkan dalam ayat 31 mengatakan, sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Sudah betapa sombongnya Petrus. Hanya Petrus mengatakan bahwa aku enggak mungkin. Kalaupun aku mati bagi engkau, aku akan jalani. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang kita ketika masih sebuah periode, sebuah fase yang menggoncang, satu fase yang merupakan badai yang menghantam hidup saudara, baru kemudian disitulah iman sejati itu teruji. Kalau segala sesuatunya berjalan dengan lancar, kalau segala sesuatunya mulus-mulus saja, kita masih bisa mengangkat tangan. Kita masih mengangkat, memuji Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Tapi ketika kita masuk dalam sebuah periode, sebuah masa yang sulit, kita masuk dalam sebuah lembah yang oleh Daud dikatakan sebagai lembah kekelaman. Ketika kita masuk dalam sebuah cerita yang dikatakan dalam Alkitab, ketika badai menghantam bahtera hidup kita, kita terombang ambing, kita gak tahu kita bisa sampai di tujuan apa enggak. Sudah ada disitulah iman yang sejati itu teruji. Dan disinilah juga yang dialami oleh murid-murid saudara. Tetapi sekali lagi, di sini kita mau mengatakan bahwa Yesus di dalam perjamuan terakhirnya, Yesus tidak mencari seorang kesatria, pahlawan yang gagah berani yang mencoba melindungi, pahlawan moral yang merasa bahwa saya hebat, saya kuat. Tetapi justru di dalam meja perjamuan terakhir itu, meja perjamuan terakhir adalah meja bukan untuk orang-orang yang suci. Bukan orang-orang yang menganggap dirinya hebat, benar, tidak. Tetapi meja dalam perjamuan terakhir itu adalah meja bagi mereka yang berdosa. Itu adalah semacam meja panggung di mana Yesus sengaja membongkar topeng keagamaan murid-murid pada waktu itu.
Yesus membongkar moralitas yang hanya menjadi topeng dari kehidupan murid-murid pada waktu itu. Yesus membongkar keberanian semu dari orang-orang yang ada pada waktu itu.

Yesus hanya ingin melihat sesungguhnya di meja itu. Apakah orang-orang yang lemah, rapuh dan berdosa ini mau bergantung kepada dia atau tidak? Ataukah mereka hanya mau mengatakan bahwa aku kuat, aku hebat, aku bisa. Meja perjamuan terakhir bersama dengan Yesus adalah diisi dengan orang-orang yang berdosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis, ini sebuah kutipan yang diambil oleh Yesus Kristus dalam Zakaria pasal 13 ayat 7 tentang gembala yang akan dipukul dan domba-domba yang akan tercerai-berai, terurai. Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai. Saudara, pengkhianatan Yudas sebelumnya, penyangkalan Yesus setelahnya, dan lari berhamburnya para murid-murid Yesus, itu bukanlah sebuah kecelakaan sejarah. Bukan, saudara. Tetapi ada sebuah rencana. Mungkin kalau boleh dibilang sebuah skenario ilahi. Saya lebih tepat mengatakan bagian dari kedaulatan Allah. Yudas gagal. Petrus gagal. Murid-murid itu gagal. Tetapi rencana Allah, kedaulatan Allah tidak akan pernah gagal di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kita mungkin merasa bahwa, aduh Tuhan, hari-hari ini iman saya sedang runtuh. Tuhan, janji saya kepadamu tahun 2026. Saya akan membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Saya akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya akan rajin untuk beribadah. Janji kita kemudian runtuh. Kita terbukti bahwa janji itu adalah janji yang palsu. Atau mungkin hari ini saudara merasa ragu tentang pimpinan Tuhan dalam hidup saudara. Iman saudara sedang runtuh pada titik terendah. Di awal mengatakan, wow, akan menjalani tahun 2006 dengan kerohanian yang lebih baik. Tetap percaya, tetap iring Tuhan. Tadi, ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap, apa, gimana singkatnya? Mendengar dan mengikutnya. Oh, janji aku ikut. Tapi ada sebuah peristiwa, satu keadaan menghantam hidup kita. Saudara, belum akhir 2026, iman kita sudah mulai runtuh. Bulan Juli yang lalu, saudara, ketika membuka hasil dari biopsi istri saya, kami ke rumah sakit Citarum. Saya ambil hasil labnya, saya serahkan ke istri saya. Dia gak berani buka. Dia bilang, kamu aja yang buka. Tanganku gemetar, saudara, buka hasilnya. Tanganku gemetar. Ini hasilnya bagus apa gak bagus, ya gitu ya. Saya waktu berangkat, kita pegang tangan, Tuhan beri hasil yang baik, mujizat Tuhan terjadi dalam nama Yesus, amin. Wow, yakin saudara, waktu masuk rumah sakit Citarum gagah kami saudara, gagah. Tapi keluar rumah sakit lemes saudara, lemes. Hasil biopsi mengatakan ada cancer, wah lemes. Waktu buka tangan saya gemeter, istri saya bilang, tanganmu kok gemeter? Iya, gemeter tangan saya. Dia gak berani, saya juga gak lebih berani. Bukan lebih kuat saudara, saya juga rawani gitu. Tapi masa siapa yang buka saudara? Masa saya suruh Pak Peter buka kan gak mungkin gitu ya. Saya harus buka. Waktu berangkat ke rumah sakit, iman kuat. Mujizat terjadi. Ya. Tapi begitu pulang, ini gimana kita? Itu dunia seolah runtuh. Hidup seolah berakhir. Masa depan menjadi kabur. Tapi saya mengatakan justru dalam keadaan seperti inilah bagaimana kita datang kepada Tuhan. Berjalannya waktu, naik turunnya iman, mengikuti beberapa proses pemeriksaan, tetap berharap mujizat Tuhan, mujizat Tuhan. Satu kali pemeriksaan
apa pemeriksaan kolonoskopi, hasilnya bagus. Wah, Tuhan sudah jawab doa kita. Wah, puji Tuhan, mujizat terjadi. Dua minggu lagi hasilnya tetap kanker, saudara. Iman itu seperti apa, saudara, ya? Seperti roller coaster, saudara, ya. Tingkat tertinggi, kita melihat pemandangan yang baik. Lagi lihat pemandangan yang baik, diturunkan Tuhan saja. Itu jantung kita seolah tertahan di atas. Saudara, gitu terus. Saudara, kalau saudara lihat istri saya kurus, saya juga kurus gara-gara menemani istri saya. Iman seperti itu, saudara. Tetapi Tuhan tidak memanggil kita menjadi orang yang kuat, orang yang seolah-olah secara moralitas itu baik. Enggak, justru Tuhan dalam kedaulatannya ingin menemukan apakah dalam situasi yang berat itu kita tetap percaya kepada kedaulatan Allah yang tidak hancur di saat kehidupan kita begitu sulit. Amin. Di saat semuanya tidak berjalan dengan baik, di saat semuanya berjalan tidak seperti yang kita harapkan, tapi kita yang rapuh, kita yang lemah, kita datang kepada Tuhan, kita mulai datang berlutut sama Tuhan, mulai berdoa, Tuhan, tolonglah aku yang lemah, tolonglah aku yang rapuh, tolonglah aku yang gak berdaya, tolonglah aku yang ragu, tolonglah aku yang lemah, aku hanya berharap kepada Engkau, aku hanya bersandar kepada Engkau. Disitulah iman yang murni, iman yang sejati, melihat bahwa kasih karunia Kristus melangkah jauh lebih cepat, jauh lebih dahulu daripada segala kegagalan, segala keterpurukan, segala kelemahan. Dan kemudian di sana Tuhan sedang merajut sesuatu harapan yang baru. Tuhan Yesus bilang begini, kamu mengkhianati aku, kamu akan goncang imannya. Akan tetapi, sesudah aku dibangkitkan, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Apa yang terjadi di Galilea? Galilea adalah tempat pemulihan. Galilea adalah tempat di mana murid-murid Yesus melihat kebangkitan Kristus. Di Galilea ada harapan yang besar. Ketakutan terbesar manusia akan kematian telah dikalahkan oleh Kristus. Masalah terbesar manusia itu dosa telah dimenangkan oleh Kristus. Di mana? Di Galilea. Mereka melihat Kristus telah mendahului mereka di sana. Hari ini Bapak Ibu, saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu. Hari-hari ini mungkin kita ada di sebuah lembah yang dalam dan saudara merasa sesak, saudara merasa gelap, saudara merasa enggak punya harapan. Tapi sama seperti murid-murid, mereka gagal totally, saudara, mereka gagal, murid-murid yang enggak bisa diharapkan. Tapi Yesus tidak gagal menjaga mereka. Yesus tidak gagal memproteksi mereka. Yesus tidak gagal dalam rencana yang besar. Justru Yesus sedang merajut sebuah harapan yang baru di tengah kegagalan murid-muridnya. Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nanti sebentar kita akan menikmati anggur dan roti perjamuan. Lambang darah, lambang tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Sesungguhnya perjamuan kudus bukanlah piala penghargaan bagi orang-orang yang sempurna, karena saya tidak sempurna, saudara tidak sempurna, melainkan perjamuan kudus yang nanti kita akan terima itu semacam sebuah, saya katakan sebagai rumah sakit, sebuah rumah sakit bagi jiwa-jiwa yang sadar akan kelemahannya. Perjamuan kudus Tuhan itu bukan hanya sekedar sebuah momen religius tertinggi, tidak, bukan semacam tropi, tetapi saya katakan sebagai rumah sakit.
yang mau mengatakan, Tuhan, aku lemah. Tuhan.

0: kita tunduk kepala, kita berdoa bersama. Mari taruh tangan di dada. Di balik wajah yang kuat, di balik tubuh yang tegap, di balik wajah yang tersenyum, saya percaya setiap kita sedang berkata, Lord, I need you. Lord, help me. You are my savior. Engkaulah juru selamatku. Engkaulah penolongku satu-satunya. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan, karena hari ini sekali lagi seperti kami juga hari ini akan menerima roti dan anggur perjamuan. Perjamuan ini bukanlah lambang kami mendapatkan piala penghargaan, tetapi sebuah lambang kami adalah jiwa-jiwa yang hancur. Kami jiwa-jiwa yang lemah, kami jiwa-jiwa yang rapuh, yang kami mau datang kepada Engkau, dan kami mau menikmati segala kemenangan yang daripadamu, yang Engkau telah nyatakan melalui kematianmu di kayu salib, tetapi juga Engkau nyatakan dengan kebangkitanmu, yang membuat kami menang bersama dengan Engkau. Kedaulatanmu di atas kegagalan kami. Kedaulatanmu di atas kerapuhan kami. Kasih dan anugerahmu di atas pemberontakan kami. Kasih dan anugerahmu di atas segala kerapuhan kami. Sekarang kami mau datang, kami mau merasakan kembali dekapan kasihmu yang hangat, dekapan kasihmu yang indah, yang kami merasakannya. Tuhan sangat mengasihi kami. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan bersama mengikrarkan komitmen kita, yaitu komitmen kemuridan yang dirangkai dengan pengakuan iman sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
1: Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, biarlah firman Tuhan selalu meneguhkan kita dan mengingatkan kita bahwa Allah berdaulat dalam hidup kita. Dan sekali Yesus, tetap Yesus.

dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah, Bapa kita yang memiliki hidup dan mati kita, meneguhkan langkah-Mu dalam damai-Nya. Kiranya Kristus Yesus, sumber kekuatan, membentuk hati dan hidup kita untuk mengikuti-Nya tanpa syarat. Dan kiranya Roh Kudus memenuhi kita dengan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita untuk memberitakan Kristus dalam kelimpahan dan dalam kekurangan hidup saudara sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.

0: ibadah selesai, saat teduh selamat hari Minggu, Tuhan berkati.
1: Sahabat Iman tadi, ibadah bersama GKMI Gloria Patri. Tuhan memberkati.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus, kita akan simak ibadah minggu bersama Gereja Stadion Semarang dalam bahasa Mandarin.
2: Selamat beribadah.

Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Mari kita akan memulai ibadah kita dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita hari ini. Amin.

Mari sahabat kita satukan hati, kita akan bersama-sama berdoa sebelum radio itu turun dari udara. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk campur tangan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan untuk seluruh peralatan kami, pemancar kami, dan antena kami. Dan setiap berita baik yang sudah kami udarakan lewat 96.5 FM ini boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi pengharapan baru di dalam Tuhan, dan menjadi keselamatan di dalam setiap orang yang membutuhkannya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh peralatan kami, pemancar kami, antena kami di dalam pemeliharaan tangan Tuhan, sehingga besok kami dapat pergunakan untuk kembali mengudara, menjumpai seluruh pendengar kami. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan.

Sahabat, dengan terdengarnya lagu ini maka tibalah saatnya kita akan berpisah. Kami seluruh inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Itu Sahabat Anda yang kami pancar luaskan dari studio kami Jalan Mugas dalam Gang 4 nomor 9 di Kota Semarang. Sahabat, kita berpisah dan akan berjumpa kembali besok hari Senin tanggal 5 Oktober 2026 pukul 5 pagi. Damai sejahtera dan kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat-sahabat sekalian dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang dalam kemuliaannya. Amin.

memulai siaran pagi hari ini. Kita mulian sungguh alami udara segar kembali memulai tugas pelayanan kami. Lah kami memulai dalam setiap kami persiap sore.

aku akan melakukan sesuatu. Sembilan.

sahabat itu yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda mendengarkan saat ini pendeta Hat dan baik. Mulai renungan harian, coba jawab dengan, kalau Anda selama seminggu terakhir saatkan, menyimpulkan bahwa pertanyaan ini bukan benar hidup perbuatan. Yang 26, tulis langsung oleh Yakub Tuhan Yesus sacakan, tapi bagian-bagian tertentu yang menjawabkan. Empat, saudara, padahal

Ia bukan kering lengkap. Yakub hidup. Yang kedua, dasar keselamatan. Kami dalam Efesus 2:8, oleh iman atau kita lebih pada orang lain. Hanya oleh kasih iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Efesus pasal kita baca di ayat 10, di ayat 10-nya berkata begini. Bertakan dalam Kristus Yesus pekerjaan darah. Jelas ya bahwa bukan perbuatan Paulus menolak perbuatan menolak iman para dari dua jaga. Sementara Yakobus menjaga kita hanya mengaku percaya tetapi hidup tidak berubah. Saudaraku,

untuk menunjukkan hal yang sama. Itu apa? Itu perkataan Ishak dari Tuhan. Mereka tetap berterang sejati, tidak kita memilih jujur walaupun ketika kita memilih

karena hidup Anda sudah ditebus. Iman dalam perbuatan bukan usaha manusia untuk membayar keselamatannya. Tapi itu adalah respons syukur dari orang yang sudah diselamatkan. Sahabat Ikhtus yang dikasihi, Yakobus tidak berkata bahwa kita diselamatkan oleh perbuatan. Ia berkata bahwa iman yang menyelamatkan tidak akan tetap sendirian. Iman sejati menghasilkan buah. Iman sejati bergerak. Iman sejati tampak dalam hidup. Iman tanpa perbuatan seperti lampu yang tidak menyala. Seperti pohon yang tidak berbuah, seperti tubuh yang tidak bernapas. Bentuknya mungkin ada, tetapi hidupnya tidak ada. Maka jangan menutup renungan ini dengan berkata amin. Tutuplah dengan satu tindakan ketaatan. Tanyakan kepada Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, Tuhan, iman seperti apa yang Engkau mau saya lakukan minggu ini? Ingatlah, iman yang sejati tidak berhenti sebagai pengakuan di mulut, tetapi menjadi ketaatan nyata dalam hidup. Jadi, jangan pulang atau dalam hal ini jangan berhenti mendengarkan firman renungan ini hanya dengan kata amin, karena iman yang hidup tidak hanya berkata Tuhan aku percaya, iman yang hidup berkata amin, Tuhan aku percaya, maka aku melangkah. Nah, disitulah amin itu menjadi berarti. Saya ingin mengajak kita untuk berdoa bersama-sama dimanapun saudara berada saat ini. Mari kita satukan hati. Tuhan, ampuni kami bila iman kami sering berhenti di mulut. Kami tahu banyak firman, tetapi tidak selalu taat. Kami mudah berkata amin, tetapi lambat untuk berubah. Bentuklah kami menjadi umat yang imannya hidup, bukan iman yang sombong, bukan iman yang hanya tampak rohani, tetapi iman yang lahir dari kasih karunia dan nyata dalam ketaatan. Tunjukkanlah kepada kami satu langkah iman yang perlu kami lakukan minggu ini, bahkan di minggu-minggu selanjutnya. Beri kami kerendahan hati untuk taat, keberanian untuk berubah, dan kasih untuk melayani. Dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Amin. Sahabat itu yang dikasihi, terima kasih sudah menemani renungan ini. Kalau hari ini ada satu langkah ketaatan yang Tuhan tunjukkan kepada Anda, jangan tunda, mulai dari yang paling kecil dan paling mungkin Anda lakukan hari ini. Kalau Anda ingin berbagi pergumulan atau membutuhkan didoakan, jangan simpan sendiri. Bicarakan dengan gembala, hamba Tuhan, atau komunitas gereja Anda terdekat. Baik, sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat pagi, selamat bertemu lagi pagi-pagi. Hari ini di awal pekan, wow sudah masuk awal pekan lagi nih ya, 5 Oktober 2026. Selamat pagi sahabat itu. Hari ini mensyukuri sahabat-sahabat semuanya mendapatkan sukacitaan, diberikan kesehatan. Pagi hari ini sahabat-sahabat kembali akan memulai segala aktivitasnya, bersyukur atas kesehatan. Pagi ini kita akan kembali melakukan kegiatan kita, kegiatan yang sudah rutin dilakukan, dan sahabat itu juga sudah memberikan yang terbaik dalam setiap kegiatannya. Yang sudah bekerja, yang masih sekolah, menyelesaikan tugas-tugasnya, para lansia, para senior yang tetap berkarya meskipun sudah senior, tetap berharga dan berguna ya. Pagi hari ini awal pekan di bulan Oktober, 5 Oktober yang diperingati hari TNI ya. Semangat selalu untuk sahabat-sahabat semuanya, para tentara Indonesia ya, TNI yang kita peringati setiap tanggal 5 Oktober. Nah, mari sahabat semuanya, setiap aktivitas akan terasa ringan ya bila kita awali dalam doa dan syukur. Mari sahabat sekalian, hari ini 5 Oktober saya kembali akan menyapa di Happy Birthday hari ini bersama dengan sahabat-sahabat itu yang lainnya, tentunya sudah siap untuk disapa dan menyimak hadiah pujian yang akan saya putarkan ke ruangan sahabat semuanya. 5 Oktober banyak banget yang berulang tahun hari ini. Baik, kita nikmati dulu pujian yang sudah saya siapkan untuk menyambut usia baru sahabat-sahabat semuanya.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
1: Ya, sahabat semuanya, sudah kita nikmati pujian sebagai salam pembuka. Mari sahabat sekalian, anugerah Tuhan yang luar biasa nih ya, untuk membuat segala sesuatu bekerja bersama untuk kebaikan sahabat, juga kebaikan sahabat. Hari ini sahabat ditambahkan usia baru. Nah, siapa saja nih yang hari ini berulang tahun, diucapkan selamat ulang tahun untuk sahabat-sahabat itu yang sudah tercatat namanya. Selamat hari lahir, selamat ulang tahun. Bersyukur ya untuk setiap penyertaan Tuhan sampai hari ini. Kiranya Tuhan terus menuntun langkah hidup sahabat, juga memberikan kesehatan, kebahagiaan, kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan. Wes, harus siap nih ya, kiranya sahabat, apapun yang menjadi doa dan harapan sahabat, Tuhan berkenan menjawabnya pada waktu yang terbaik. 5 Oktober menjadi hari yang dinanti sahabat semuanya, karena 1 tahun, ulang tahun hanya diperingati setiap 1 tahun sekali ya. Yang pertama 5 Oktober, ini ada Bapak Daniel Supoyo di Jalan Musi. Selamat pagi Bapak A.A. Agus Rianto di Banjarsari Demak. Juga Bapak Stefanus Yosi Nugroho di Mahesa Selatan. Bapak Nikola Sodowik Opoli di Tarupolo Gisik Drono. Meluncur di Jalan Pelita Kedangana Ungaran ada Ibu Kartini Asmara. Ibu Kartini Kasmara, selamat pagi Ibu. Nah, Ibu-ibu juga pagi hari ini ya yang setia bersama Itusia dan selalu stay tune. Ibu Teresia di Pucang Anom Timur, selamat pagi. Menyapa hari ini, hari yang baru, di hari ulang tahun sahabat. Selamat ulang tahun, kiranya dengan bertambahnya usia sahabat, semakin bertambah pula berkat yang sahabat terima untuk para senior, ya, para orang tua.

sampai saat ini belum terjawab, Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Selamat ulang tahun, selamat merayakan hari lahirnya. Ada Bapak Daniel Supoyo, Bapak Agus Rianto, Bapak Stefanus Yosi, Bapak Nicholas, Ibu Kartini Kasmara, Ibu Teresia, diucapkan selamat memasuki usia yang baru. Selamat memulai babak baru dalam kehidupan sahabat. Kiranya kehadiran Tuhan tidak pernah terlepas dari sahabat. Tuhan berkati selalu ya. Selamat bertambah umur. Ini dia pujanya. Kita sambut bersama-sama yuk. Hanya di 96.5 FM. Iktus Sahabat.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itu Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Perilaku hidup bersih dan sehat adalah dengan melakukan 10 macam kegiatan. Yang pertama, melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih. 2. Memberikan air susu ibu eksklusif, yaitu memberikan air susu ibu mulai bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. 3. Menimbang anak usia di bawah 5 tahun setiap bulan. 4. Mengkonsumsi air bersih. 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. 6. Menggunakan jamban yang sehat. 7. Memberantas jentik-jentik nyamuk di rumah sekali dalam waktu seminggu. 8. Mengkonsumsi buah dan sayuran setiap hari. 9. Melakukan aktivitas fisik sesuai dengan ketentuan setiap hari. 10. Tidak merokok. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Happy birthday di 96.5 FM itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi 5 Oktober 2026. Ada siapa lagi nih ya? Wow, ada sahabat Itus yang berulang tahun. Ada saudari Magdalena Dinda Amelia di Giri Mulyo Mukti. Pagi-pagi saya meluncur juga untuk sahabat Ana di Puspogiwang. Selamat ulang tahun, ada Ibu Eko Yayu Sumitro di Jalan Delta Mas. Saudara Teguh Listianto di Kalilangse. Dah lama nih ya gak menyebut nama Kalilangse. Oke, ada sahabat Octavianus di Kapas Timur. Dan juga saudari Ratna di Jalan Kijang. Selamat ulang tahun, kiranya sahabat. Setiap tahun yang sahabat lewati itu diisi dengan berkat dan kemurahan dari Tuhan. Selamat masuk usia yang baru, selamat meraih mimpi, meraih cita, meraih cinta ya. Oke, sahabat semuanya, diucapkan selamat ulang tahun dan salam kebahagiaan. Selamat menikmati sukacita bersama dengan keluarga yang lagi masak bakmi, harumnya sampai ke mugas nih ya. Oke, untuk sahabat Magdalena, untuk saudari Ana, Ibu Eko Yayu Sumitro, saudara Teguh Listianto, sahabat Octavianus, dan saudari Ratna, ini dia saya akan kasih ya. Saya berikan, saya putarkan pujian sebagai hadiah dari 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Wah, Oma pagi-pagi Oma sudah cantik. Mau kemana Oma?
4: Oma mau jalan-jalan, piknik bersama teman-teman Oma.
3: Jauh gak Oma? Hati-hati loh, kalau jauh nanti Oma ngompol.
4: Lah, Oma sudah pakai Ideal. Popok celana dewasa, nyaman buat Oma. Jadi gak takut kebelet pipis. Bisa leluasa jalan-jalan. Jarak jauh dekat, Oma tidak takut karena lembut, nyaman dipakai, daya serapnya bagus, dan yang pasti anti bocor.
3: Wah, Oma keren. Jangan lupa oleh-olehnya buat aku ya, Oma. Dadah, Oma. Selamat jalan-jalan.
5: Popok celana Ideal. Tersedia berbagai ukuran, antibakteria untuk mencegah iritasi kulit, lapisan 3D emboss untuk menyerap lebih cepat, double guards untuk mencegah kebocoran, lapisan selembut kapas membuat nyaman dipakai, dan desain ergonomis.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Hari ini 5 Oktober 2026. Semangat selalu buat sahabat-sahabat itu. Happy birthday setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 6 hingga pukul 7. Hanya di 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Yuk lanjut lagi nih ya. Menyapa sahabat-sahabat yang hari ini berulang tahun ya. Saya menyapa sahabat-sahabat semuanya di momen yang paling tepat. Wah, hari ini 5 Oktober ya, untuk menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun. Ya, tentunya banyak juga sahabat itu yang berulang tahun hari ini. Sekiranya di usia yang baru semakin banyak hal baik yang Tuhan berikan ya. Tetap menjadi pribadi yang baik, kuat, selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati setiap langkah, rencana dan juga cita-citanya. Have a blessed birthday. Woi, siapa lagi nih ya? Saya akan lanjut lagi. Ada sahabat, saudari Sabtini di Puspo Giwang. Selamat pagi, selamat ulang tahun. Ada sahabat Reni di Aryo Mukti. Meluncur ke Plamongan, ada sahabat Ardian, Ibu Norma di Demak. Oke, sampai ke Demak ya. Pokoknya Ektusnya bisa didengar di mana saja, gabung pokoknya ya, bisa lewat aplikasi Play Store, Ektus FM streaming, atau sahabat Ektus pokoknya di mana saja bisa lo dengerin Ektusnya ya. Pokoknya Ektus itu ada di genggaman sahabat, tidak pernah lepas. Lanjut lagi 5 Oktober untuk Bapak Susilo, diucapkan selamat ulang tahun hari ini. Selamat masuki usia yang baru ya. Saudari Sabtini, sahabat Reni, sahabat Ardian, Ibu Norma, dan juga Bapak Susilo. Nah, ini dia sahabat-sahabat itu yang berulang tahun hari ini. Diucapkan selamat ulang tahun, selamat memasuki usia yang baru bersama dengan keluarga yang selalu menemani sahabat-sahabat semuanya dengan doa-doanya, anugerah yang Tuhan berikan kepada sahabat-sahabat semuanya untuk membuat segala sesuatunya indah ya. Baik sahabat semuanya, diucapkan selamat ulang tahun hari ini untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun. Belum disapa banyak ya, selamat pagi, selamat ulang tahun, happy birthday, panjang umur, sehat selalu, berlimpah rezeki. Dan kiranya Tuhan Yesus selalu bersama sahabat kemanapun sahabat berada. Yang saat ini dalam kondisi lemah tubuh juga pasti merindukan kesembuhan. Berdoa untuk ulang tahun hari ini, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan akan mendengarnya ya. Baik sahabat sekalian yang saat ini juga sedang merindukan pasangan hidup, merindukan anak, mungkin juga merindukan sesuatu yang saya tidak tahu dan Tuhan hanya yang tahu ya. Tuhan pasti akan memberikan tepat pada waktunya. Baik, kembali lagi di Happy Birthday 5 Oktober 2026. Kembali lagi kita nikmati untuk sahabat-sahabat hari ini. Yuk, selamat menikmati.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus.

Ya, sahabat sekalian masih menemani sahabat semuanya. Hari ini 5 Oktober bertepatan dengan Hari Tentara Nasional Indonesia ya. Nah, kesempatan yang berikutnya saya menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun 5 Oktober. Ya, kita tahu bahwa perayaan syukur atas bertambahnya usia dan penyertaan Tuhan Yesus dalam satu tahun. Ya, satu tahun lagi kehidupan kita memang patut dan layak dirayakan. Ya, walau beberapa orang nih sahabat itu merayakan harus berjauhan dengan keluarga ya. Biarkanlah cinta dan kasih dari keluarga akan selalu mendoakan yang terbaik untuk sahabat-sahabat semuanya ya. Baik, berikut ini selamat ulang tahun meskipun jauh tetap dekat di hati ya dengan ucapan yang dibingkiskan buat sahabat Iktus. Berikutnya ada Ibu Norma di Demak, selamat pagi. Halo-halo, saya menyapa pagi hari ini ada Bapak Susilo di Sentiaki Baru, sahabat Immanuel di Rejosari, juga untuk Pendeta Stefanus Yosi Nugroho di GKJ Salatiga. Semoga lagi dengerin itusnya ya. Sahabat Cici di Senjoyo, ada Eyang Sudadi di Telogosari, dan Saudari Tias di Majapahit. Satu tahun lagi penyertaan Tuhan dalam hidup sahabat. Bersyukur atas semuanya itu, selamat ulang tahun, sehat, sukacita, berkat dari Tuhan akan selalu memenuhi hari-hari sahabat. Tuhan yang sertai sahabat menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, puji-pujian kembali lagi meluncur ke ruangan sahabat untuk Saudari Tias yang sudah di sahabat Cici, Pendeta Stefanus semakin dahsyat untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Sahabat Immanuel, Bapak Susilo dan juga Ibu Norma. Tentunya sahabat Iktus juga berulang tahun hari ini yang belum disapa, belum tercatat namanya. Tuhan sudah tambahkan usia satu tahun lagi untuk teman dekat, pasangan, ya, anak, orang tua, sahabat. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan dalam hidup sahabat yang saat ini sedang merindukan pasangan hidup. Tuhan akan dengar dan akan memberikan tepat pada waktunya ya. Semuanya hari yang penuh berkat, bersuka cita untuk ucapan syukur di hari ulang tahun sahabat semuanya. Dan sampai di sini, happy birthday hari ini 5 Oktober 2026. Selamat pagi, jangan lupa follow IG-nya Iktus @iktusfm. Selamat berkarya.

0: Apabilah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Sahabat Dektus, judul wisdom saat ini adalah bangga memiliki Allah. Sahabat, satu pertanyaan yang akan kita renungkan bersama adalah, apakah Anda bangga memiliki Allah? Banyak kali kita menganggap bahwa Allah yang kita miliki itu tidak membuat kita berbangga hati. Sehingga sekalipun kita tahu bahwa Allah yang kita miliki itu adalah Allah yang Maha Kuasa, tetapi kita tidak punya kebanggaan memiliki Allah itu. Sahabat, kita melihat bersama bahwa Allah lewat firman Tuhan berkata, "Akulah Allah yang Maha Kuasa." Menurut bahasa aslinya adalah "Akulah El Shaddai." Artinya Tuhan menyatakan dirinya kepada bangsa Israel dalam 7 nama perjanjian. Yang pertama adalah El Shaddai, artinya Allah yang lebih dari cukup atau Allah yang menyediakan. Nah sahabat itu, hal ini akan menopang iman kita karena dialah Allah yang membuat hidup.